0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Duel, welcome di jam 7. Matahari udah mulai bersinar terang sekali pagi ini ya, teman-teman ya. Dan masih barengan sama aku Ica Maisa. Semoga gak bosan-bosan. Gimana, udah sarapan belum pagi ini? Atau masih asik scrolling liatin postingan teman kamu yang lagi ngerayain International Mother's Day juga nih pagi ini? Nah, tadi jam 6 kita udah bahas soal love language-nya mama yang unik banget. Nah, dari potongan buah sampai broadcast WhatsApp yang super random. Nah, di jam ini aku mau ngajak kamu ke sedikit lebih dalam lagi nih. Pernah gak sih kayak kamu tuh mikir kalau kado paling mahal buat mama itu sebenarnya bukan barang bermerek, tapi justru saat kita tuh jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Nah, yuk, itu yang bakal kita obrolin abis ini. So, jangan kemana-mana, tetap di 94,8 Radio FM, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro2 masih barengan sama Ica Maisa di sini. Kalau kita ngomongin soal berbakti kepada orang tua, kepada ibu, kadang kita sebagai anak muda tuh sering mikir terlalu jauh gitu ya. Kayak harus punya gaji besar dulu, harus bisa beliin barang mewah dulu, baru bisa nih nyenengin orang tua. Padahal sebenarnya small act of kindness itu efeknya luar biasa banget buat seorang ibu. Sesimpel kayak kamu tuh nawarin diri buat nganterin mama ke pasar, atau tiba-tiba nih beresin dapur tanpa diminta. Nah, itu tuh udah bisa bikin senyum mereka tuh bertahan seharian, teman-teman. Dan di hari Minggu yang tenang ini, mumpung libur juga nih ya, coba deh cari satu hal kecil yang bisa nih meringankan beban mama kamu di rumah. Gak perlu nunggu momen besar buat jadi alasan kita buat bisa bersikap manis. Karena bagi seorang ibu, gak anaknya tumbuh jadi pribadi yang peka dan peduli itu udah jadi prestasi luar biasa banget. Jadi rencana kecil apa nih yang mau kamu lakuin buat mama hari ini? Coba dipikirin lagi hari ini. Haven't you heard I'm the internet girl? I'm getting out of

0: menempuh perjalanan darat selama 4 jam dari kota Bukit Tinggi menuju sebuah daerah yang dikenal sebagai salah satu penghasil gambir terbesar di dunia. Kami disuguhkan keindahan alam khas Sumatera Barat. Menembus perbukitan dan jalanan berkelok membuat kami semakin tidak sabar untuk menginjakkan kaki di Nagari Muaro Paiti sebagai ibu kota dari Kecamatan Kapur 9, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Kecamatan yang luasnya mencapai 723,36 km persegi ini terdiri dari 7 nagari, 31 jorong dengan topografi daerah yang berbukit. Bisa dikatakan, kecamatan ini terkaya di Kabupaten 50 Kota dengan hasil alam yang berlimpah, yaitu gambir. Namun sayang, kondisi ini berbanding terbalik dengan realita di lapangan. Bisik kepasrahan dan kegelisahan menggema dari para petani gambir yang menghabiskan hari-hari mereka di Pondok Kampa. Sebuah pondok tempat gambir diolah secara tradisional dan diandalkan sebagai sumber kehidupan.
1: Kalau ya pendapatannya naik, ya kami syukur. Kalau terus saat sekarang ini ya apa boleh buat. Namun terpaksa juga dilaksanakan. Satu-satunya untuk penghidupan anak istri ya gambir.
0: Berabad-abad yang lalu, masyarakat Kepulauan Nusantara telah mengenal gambir sebagai ramuan untuk mengkonsumsi sirih. Siapa sangka, saat ini, gambir menjadi tumbuhan yang kaya manfaat, sehingga tidak sedikit dari negara-negara lain yang mengincarnya. Tumbuh subur di Kecamatan Kapur 9, Kabupaten 50 Kota, gambir menjadi sumber kehidupan masyarakatnya, bahkan menjadi salah satu komoditas unggulan dan potensial dari Indonesia yang digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan industri dunia. Berada di lumbung kekayaan dan kesejahteraan, lantas, apa yang membuat masyarakat sekitar masih bernafas dalam kegelisahan dan bergerak dalam kepasrahan?
2: Karena masyarakat Meropeti khususnya, Kapur 9 pada umumnya, termasuk Kecamatan Pangkalan, perekonomian yang nomor satu itu adalah gambir. Jadi, kalau dengan turunnya harga gambir, sekaligus penghasilan penduduk secara nagari, kecamatan, pasti turun. Ketika harga gambir turun, ya bloklah seluruh perekonomian di Kapur 9, di Meropeti pada khususnya. Ketika harga gambir mahal, ya alhamdulillah seluruh sektor perekonomian naik, termasuk pedagang-pedagang akan menikmati hasil dari naiknya harga gambir.
0: Fluktuasi harga gambir adalah salah satu yang menyebabkan kesejahteraan masyarakat berada di awang-awang. Terutama ketika harga anjlok, mereka benar-benar hidup dalam keadaan pas-pasan, tertatih dalam mencari penghasilan. Bahkan, ada yang rela meninggalkan kampung halaman untuk melanjutkan kehidupan. Bapak Yuswar, salah seorang petani gambir di Muaro Paiti yang kami temui, mengungkapkan.
3: Kalau harga gambir dari nenek moyang kami, nggak bisa kami prediksi. Kadang-kadang dalam 2 tahun, 5 tahun, anjlok. Nggak bisa kami memprediksi kapan naiknya, kami nggak bisa memprediksi. Kalau ya pendapatannya naik, ya kami syukur. Kalau terus saat sekarang ini, ya apa boleh buat. Namun terpaksa juga dilaksanakan. Satu-satunya untuk penghidupan anak istri ya gambir. Kalau memang nggak mencukupi lagi harga gambir untuk memproduksi kehidupan rumah tangga, ya banyak lagi yang merantau, usaha lain di tempat orang. Kalau untuk membuka lahan sawah yang dianjurkan pemerintah itu bisa-bisa juga membuat sawah. Cuma kan dari awal-awal itu sulit juga, makanya masyarakat memutuskan banyak yang lari dari kampung.
0: Pilihan lain dari petani gambir selain meninggalkan kampung hanyalah pasrah pada keadaan dan tetap melanjutkan hidup semampu mereka. Apalah daya, mereka tidak punya kuasa menentukan harga di pasar komoditas gambir dunia. Dan tidak sedikit dari mereka yang terjerat hutang dengan para toke gambir. Hanya harapan besar yang digantungkan pada pemerintah agar terlibat serius dalam mendatangkan investor ataupun menstabilkan harga. Kali ini, Bapak Yojunar, salah seorang petani gambir, mengungkapkan kepasrahannya pada keadaan.
4: Bagi petani, ya pasrah aja. Kemana harus ngaduh. Paling-paling cerita di warung. Walaupun harganya 10.000, daripada tidak makan tetap dijual. Intinya pasrah, kemana harus ngaduh. Jadi pemerintah harus serius untuk membahas masalah gambir. Paling tidaknya mendatangkan investor banyak dari negara lain. Jangan hanya India saja. Kalau India saja begini terus mungkin nanti harga. Pokoknya negara banyak yang membutuhkan sebetulnya ini gambir.
0: Dalam perdagangan internasional, harga gambir bisa mencapai ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah. Namun sayangnya, petani gambir yang menjadi pemeran utama dari munculnya produk spesifik Sumatera Barat ini hanya memperoleh harga puluhan ribu rupiah. Terutama jika harga merosot tajam seperti sekarang. Ini dibenarkan oleh Ferry Ariantoni, SSTP MSI, selaku Camat Kapur 9.
5: Sekarang memang kita sangat khawatir dengan kondisi ekonomi kita di Kapur 9 ini. Awalnya masyarakat kalau 50 ribu termasuk sejahtera, sekarang turun ke 23 ribu sampai 25 ribu, sehingga sangat drastis turunnya.
0: Kendala lain bagi petani gambir dalam memproduksi komoditi unggulan Kapur 9 ini.
4: Kondisi sekarang proses pembuatan gambir itu cukup menghabiskan tenaga. Jadi itu harapan kepada pemerintah bagaimana progres pembuatan gambir ini supaya ada jalan untuk mempermudah membuat gambir ini. Juga masalah apa ini? Kayu bakar. Nah, selama ini kan kami memakai kayu bakar yang cukup banyak membutuhkan kayu. Jadi juga bagaimana kayu ini ada solusi penggantinya. Lagi keadaan sekarang hutan sudah hampir habis. Nggak ada lagi untuk membakar untuk pembuatan gambir itu. Kedepannya mungkin ini agak susah.
0: Ketidakstabilan harga, proses pengolahan, dan berbagai kendala lain bukan hanya beban yang ditanggung sendiri oleh para petani gambir, namun juga tanggung jawab bagi pemerintah terkait. Salah satunya bagi Bapak Marsis sebagai Wali Nagari Muaro Paiti.
2: Selaku Kementan Nagari, kalau dulu memang pengerjaan secara tradisional 100%. Tapi sekarang untuk pengolahan menghasilkan bahan baku yang namanya gambir itu sudah dibantu dengan dongkrak. Yang bisa kami himbau kepada masyarakat bagaimana hasil gambir itu kita upayakan gambir yang bersih. Sehingga harga itu mungkin bisa bertahan. Tapi kalau gambirnya yang sudah dicampur dengan bahan-bahan lain, sudah jelas harga pasti turun. Tentu sebagai Wali Nagari berharap pemerintah hendaknya ikut berpartisipasi dalam rangka menjaga harga gambir.
0: Berbagai upaya sudah dilakukan, mulai dari penyuluhan, pelatihan, dan koordinasi dengan pihak terkait. Namun, pasar masih memegang kendali atas permainan harga gambir. Apalagi dengan tidak adanya persaingan pasar, membuat harga lebih rentan dimonopoli, seperti yang dibenarkan oleh Camat Kapur 9.
5: Proses perhatian pemerintah masalah gambir ini sebenarnya sudah banyak yang dilakukan, walaupun mungkin belum nyata dirasakan oleh masyarakat. Masih di sistem pasar yang mengendalikan. Pertama, saya komunikasi. Kita selalu rapat juga, kemarin kita rapat koordinasi, kita bicarakan itu. Jangan masyarakat kita nanti salah langkah juga mengambil sikap, karena kebijakan-kebijakan eksportir tentu menyakiti perasaan masyarakat sebenarnya dengan mempermainkan harga ini, terutama masyarakat kita. Sehingga di rapat koordinasi kemarin kita bicarakan dengan Wali Nagari, Bamus, dan tokoh-tokoh yang kita undang kemarin. Dinas Perdagangan kita sampaikan juga. Orang bermodal di Kapur 9, kita sudah coba komunikasi dengan beberapa orang kaya di Kapur 9, mau enggak dia? Karena selama ini mereka belum tertarik sebenarnya, Pak, dengan gambir ini. Sudah ada yang mulai tergiur, malahan bikin ladang dulu, nanti bikin pabrik rencananya. Mudah-mudahan terwujud. Jadi pabrik ini mereka akan negosiasi, nanti mereka pisahkan zat-zatnya, langsung mereka yang ekspor. Jadi mereka yang beli nantinya dengan harga layak.
0: Berbagai elemen pemerintah yang terlibat tidak menutup mata dari keadaan ini. Ide dan gagasan diwujudkan sebagai peluang untuk mewujudkan kesejahteraan para petani yang bertumpu pada gambir sebagai sumber kehidupan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Wiwing Nofri SEMM, Kepala Bidang Fasilitas dan Sarana Distribusi Perdagangan.
6: Ada dana dari Kementerian, kami coba untuk mendirikan gudang SRG yang ada di Pangkalan itu. Gudang SRG ini gunanya apabila harga anjlok, para petani bisa produk-produk gambirnya ini dititip dulu di gudang, terus petani kita berikan suatu jaminan bisa melakukan kredit lunak di bank penyangga. Kita mengharapkan para petani ini tidak menjual lagi ke toke. Sistem ijon akan kita hapus. Para petani bisa jadi jaminan gambirnya ini di gudang. Jadi pengelola gudang mengeluarkan surat resi gudang. Resi inilah yang akan jadi jaminan mendapatkan dana dari bank. Apabila dalam waktu tertentu harga ini bisa naik, pengelola gudang lah yang akan melempar ke pasar. Jadi selisih dari harga waktu dia meletakkan pertama gambirnya itu akan diberikan lagi ke para petani.
0: Besar harapan agar perekonomian masyarakat di Kapur 9 kembali menggeliat. Dengan stabilnya harga gambir, perhatian yang serius dari pemerintah, tidak adanya monopoli harga terhadap komoditas gambir, dan berbagai upaya lain dapat mengobati jerih payah para petani gambir dan menyokong kehidupan mereka. Terpancar dalam tatapan panjang para petani gambir yang mengucurkan peluh mereka di pondok-pondok kampa, di tengah belantara perbukitan Kabupaten 50 Kota, sehingga gambir terbaik dari Kapur 9 Sumatera Barat tidak hanya tinggal legenda.

teman-teman Prodia masih di Spada dan kita sampai di bahasan terakhir ini untuk topik pagi ini ya. Aku pernah dengar satu kalimat doa ibu itu adalah bahan bakar yang paling kuat buat kesuksesan seorang anak, dan aku rasa itu tuh bener adanya. Kadang kita ngerasa langkah kita tuh lancar banget ya, urusan kuliah atau kerjaan tuh dimudahkan. Mungkin itu cara, bukan cuma karena kerja keras kita aja, tapi ada doa tulus yang dipanjatkan setiap sujud mama kita. Makanya, jadi ini kesuksesan kamu apapun bentuknya sebagai hadiah buat beliau. Dan bukan cuma soal materi ya teman-teman ya, tapi jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Itu adalah cara paling keren buat bilang thank you mom, terima kasih. Tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang mengejar mimpi, karena ada doa yang selalu menyertai setiap langkah kamu. Nah, abis ini aku bakal puterin satu lagu lagi yang bikin suasana juga makin semangat juga. Ngademin juga bisa insyaallah. Kita kasih Ariel Senavia dengan Siapa Suruh Jatuh Cinta.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik.

makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah, bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamaha.

Bergabung di jam 8 ini masih barengan sama Ica Maisa. Dan aku bakal temenin kamu di 1 jam terakhir pada ini pastinya. Gimana, udah sarapan atau masih asik scrolling liatin postingan ucapan Mother's Day yang lewat di timeline kamu, beranda kamu? Nah, dari tadi kita udah banyak ngobrolin soal mama ya. Dari mulai kebiasaan lucunya sampai gimana caranya kita nge-bridge jarak antar generasi. Tapi sebenarnya momen kayak gini tuh bagus banget ya buat kita refleksi diri juga. Kadang nih, kita saking sibuknya sama urusan sendiri, ngejar deadline kampus, sibuk sama kerjaan atau asik sama temen-temen, kita jadi lupa nih kalau orang yang paling nungguin kita, paling tulus sama kita itu adalah mama, ya kan? Nah, di jam 8 ini yang cerah banget kalau aku lihat ya keluar, kita luangin waktu bentar buat benar-benar hadir buat beliau, meskipun cuma lewat obrolan ringan di meja.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Copot. Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

teman-teman Prodia, hai, masih bersama Ica Maisa di sini yang masih setia banget nemenin kamu, dan semoga kamu juga setia ya nemenin aku. Dan kita lanjutin obrolan kita tadi ya teman-teman ya. Banyak yang bilang nih kalau misalnya kado terbaik buat ibu itu adalah kesuksesan anaknya. Tapi kalau menurut aku ya, sukses itu gak harus selalu soal jabatan tinggi atau uang yang banyak. Jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri, jadi anak yang punya attitude baik dan jujur sama impian kamu, itu kayaknya udah jadi kebanggaan yang luar biasa deh buat mama kita di rumah. Nah, jangan pernah ngerasa minder dulu kalau misalnya pencapaian kamu sekarang tuh masih kecil ya. Proses kamu berjuang, proses kamu buat bangun pagi tiap hari, buat berusaha, itu tuh kayak udah hadiah yang oke banget kok buat mereka syukuri gitu, beliau syukuri. Jadi buat kamu yang mungkin lagi ngerasa capek buat berjuang, ingat ada satu orang yang gak akan pernah berhenti percaya sama kamu. So, semangat terus buat ngejar apa yang kamu cita-citakan dan apa yang kamu ingin.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
5: Hati-hati dengan FOMO atau Fearing of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
0: Teman terbaik kamu.

Ngomong-ngomong Prodio ya, masih barengan sama Ica Maisa di sini. Dan gak kerasa ya udah mau jam 9. Artinya aku Ica Maisa juga harus pamit dari Spada ya teman-teman. Makasih banyak buat kamu yang udah nemenin dari jam 6 tadi, dengerin obrolan kita soal love language mama, sampai gimana kita berproses lebih baik lagi. Semoga hari Minggu kamu menyenangkan. Dan jangan lupa kasih pelukan. Dan juga sekedar pesan manis buat mama hari ini, jangan gengsian. Gengsi itu nanti kamu akan sesali ketika nanti kamu kehilangan. Walaupun mungkin saat ini aku juga belum kehilangan sih sebenarnya, cuman kayak bayangin aja orang-orang biasanya yang kayak udah merasakan adanya penyesalan di saat mereka belum bisa menyatakan sesuatu pada orang tuanya ya. Jadi tetap semangat. Dan habis ini jangan kemana-mana, karena bakal ada Prodo Explore yang bakal nemenin kamu barengan sama musik-musik asik lagi ya. Sekarang kita bakal tutup dengan lagu dari Dayung, Spadanya, Number One Rockstar.

0: Hai teman Produa, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Hayo, kakek lagi ngapain?
2: Kamu ini.
1: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
2: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
3: Intermezzo.
4: Minyak apa yang disukai laki-laki?
3: Wow, jawabannya agak
4: gimana, sensitif?
3: Pasti minyak goreng, karena laki-lakinya tuh chef, dia suka minyak goreng.
4: Iya bisa kan? Juga sih.
3: Iya kan?
4: Tapi lebih tepat tuh, tau nggak?
3: Apa tuh?
4: Minyak sikan pertandingan sepak bola.
3: Intermezzo.
5: Terbaik.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Oke, teman-teman Pro 2, selamat pagi. Masih barengan sama Ica Maisa di sini, tapi sekarang kita udah pindah gerbong ya. Lepas dari sepeda, sekarang saatnya kita masuk ke Pro 2 Explore. Sampai jam 10 nanti aku bakal nemenin kamu jalan-jalan secara virtual. Dan pernah enggak sih kayak kamu tuh mikir, kenapa ya turis dari ujung dunia tuh rela banget terbang belasan jam cuma buat ke Indonesia? Padahal kalau mau jujur, kita yang tinggal di sini aja kadang kayak ngerasa biasa aja gitu ya. Tapi ternyata bagi dunia, Indonesia itu kayak hidden gem yang enggak ada habisnya buat dikupas. Pagi ini kita bakal bahas kenapa sih negara kita tercinta ini jadi destinasi impian dunia, dari alamnya yang magis sampai budayanya yang bikin mereka jatuh cinta. So fasten your seatbelt, kita akan penjelajahan.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman radio, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Air sering dianggap hal biasa, sampai suatu hari sulit didapatkan. Padahal, setiap aktivitas kita bergantung pada air. Dari minum, mandi, memasak, sampai pertanian dan juga industri, semuanya butuh air. Karena itu, menjaga air adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari kebiasaan sederhana seperti tidak boros, menjaga kebersihan sungai, dan lebih peduli pada lingkungan sekitar. Anak muda punya kekuatan besar lewat gaya hidup yang lebih sadar. Karena masa depan bukan cuma soal teknologi canggih, tapi juga soal sumber daya yang tetap terjaga.

Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa di sini, masih juga di Pro 2 Explore ya. Kalau kita tanya nih orang luar tentang Indonesia nih ya, jawaban pertamanya pasti Bali tuh, ya kan? Kadang bahkan ada sih orang yang enggak tahu kalau Bali itu ternyata Indonesia, taunya Bali gitu. Tapi sekarang kalau kita lihat lagi ya, mata dunia itu udah mulai kebuka. Kalau Indonesia itu bukan cuma Bali aja. Ada juga Labuan Bajo yang kayak planet lain gitu, ada Borobudur yang penuh sejarah. Jam Gadang Kota Bukit Tinggi gitu, terus juga ada Raja Ampat, banyak banget tempat-tempat di Indonesia yang sebenarnya kayak keren banget, kayak Dieng juga bisa tuh. Tapi tahu nggak sih apa sebenarnya yang bikin mereka tuh ketagihan banget ke Indonesia? Ternyata bukan cuma soal pemandangan, tapi soal hospitality alias keramahan kita juga. Banyak banget nih turis-turis yang bilang kalau Indonesia itu kayak rumah keluarga baru gitu dalam sekejap gitu, padahal kayak baru kenal gitu kan. Ditambah lagi soal kulinernya, wah keren, dan kita udah jadi juara dunia ya, sate sampai nasi goreng yang bikin orang-orang tuh pada rela balik lagi ke Indonesia. Jadi selain alamnya yang emang juara, ternyata vibe orang-orang kita yang bikin mereka betah. Setuju nggak sih? Karena memang kayak orang-orang Indonesia emang terkenal dengan keramah tamahannya ya. Dan emang juga nih, Indonesia itu udah kayak paket komplit gitu ya. Yang emang apa ya, emang jadi favorit semua orang lah gitu. Bahkan semua orang yang udah pernah ke Indonesia pasti kayak ngomong kayak dia suka di Indonesia, Indonesia tuh kayak ramah orangnya, seru gitu ya. Yang konser-konser di Indonesia, artis luar juga bahkan seneng nih di Indonesia. Tapi mungkin itu jadi salah satu poin plus juga ya, keramah tamahan kita, yang dimana kita mungkin berani buat beradu tatapan mata, adu bola mata, kayak lagunya Tiara Andini, adu bola mata.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Minum dulu ah.

0: tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.
2: Yeay, gitu dong.
3: Hai teman Pro 2. Tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

barengan sama Ica Maisa, teman-teman ya. Perjalanan virtual kita di Pro 2 Explore nih makin seru. Emang benar ya kata orang, there is no place like home. Indonesia dengan segala keberagaman yang dia punya, yang kita punya, emang tuh pantas banget dapetin predikat destinasi impian dunia. Ya, jadi buat kamu yang mungkin lagi rencana mau liburan, gak perlu jauh-jauh dulu ke luar negeri. Ya, explore dulu kecantikan di negeri sendiri. Apalagi nih, katanya pemerintah bakal menanggung pajak untuk penerbangan domestik sampai bulan Juni ya. Jadi, coba dicek harga tiketnya sekarang kalau-kalau kamu punya waktu buat liburan, buat healing sejenak, buat merefresh kembali otak kamu, boleh banget dicoba. Kira-kira mau kemana nih tempat yang pengen kamu suka, apakah daerah pantai, apakah itu daerah gunung, atau mungkin destinasi yang kayak ikon-ikon kota yang bikin kamu tuh pengen. Kalau aku sih kayak pengen banget ke Jogja lagi, dan pengen banget nyobain ke mana ya namanya itu ya, yang ada paus itu, Raja Ampat juga pengen. Dia daerah timur juga nih teman-teman. Aduh, kok tiba-tiba aku bisa lupa nama daerahnya ya. Pokoknya itu deh yang ada tuh konten orang yang bareng sama paus gitu di Indonesia gitu kan. Daerahnya itu, oh ternyata itu adalah di daerah Gorontalo, Pantai Botubarani ya, Kabupaten Bone Bolanga Gorontalo. Nah, ini banyak banget orang-orang yang kayak pengen cobain kesana gitu kan. Yang mungkin namanya cukup asing sama orang, tapi ternyata itu udah familiar banget dengan foto-foto banyak banget Instagram, di Instagram lewat balik itu selebgram, selebriti yang udah cobain kesana. Cobain deh Manado, menarik ya. Jadi pengen, ada yang mau nemenin gak? Sekalian bayarin, waduh ngunjak. Oke teman-teman Pro 2, gak kerasa banget udah mau di jam 10 aja pagi hari ini, udah hampir jam 10. Artinya jam siaran aku hari ini harus berakhir. Sedih, pada sedih gak sih kalau aku udah siaran? Waduh pengen banget gak sedih gitu ya. Nah makasih banyak buat kamu yang udah nemenin aku dari subuh tadi, dari jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, sampai sekarang di jam 10 ya di Pro 2 Explore. Dan habis ini bakal ada teman aku yang bakal gantiin posisi aku menemenin siang kamu di santai siang dengan lagu-lagu yang gak kalah seru, yang pastinya juga bisa kamu request di jam 10 sampai jam 12 nanti. Dimana? Di zona musik kamu. Jadi enjoy your day, hari Minggu ini ya, Sunday banget. Sunday morning kamu yang udah menuju siang sebenarnya. Enjoy kehidupan kamu di pagi hari ini dan semoga tetap happy ya, walaupun besok Senin. Nah aku Ica Maisa pamit undur diri dulu, sampai ketemu lagi di hari Rabu malam ya teman-teman ya. See you and bye-bye. Kita tutup dengan lagu dari band Si Hombing, Sebegitunya.

Tahukah Anda? Kota tertua di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang yang terletak di bagian barat Kota Palembang hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Intermezzo.
2: Cep, apalagi tebak-tebakannya, Cup?
3: Tahu aja. Nih ya, pedagang apa yang kurang kerjaan, ayo?
2: Nggak tahu, Cup.
3: Ih, masa nggak tahu? Tahu nggak?
2: Nggak tahu, apaan, Cup?
3: Tukang nasi goreng. Kenapa, coba?
2: Kenapa, Cup?
3: Nasi udah mateng, masih aja digoreng.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja, melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan

Selamat pagi Top Opera 2. Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro 2. Informasi yang pertama, Top Opera 2, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi masuknya hantavirus ke Indonesia. Hal ini menyusul wabah yang terjadi di kapal pesiar mewah MV Hondius. Yahya menilai penyakit tersebut berbahaya karena dapat menyebabkan kematian, sehingga pengawasan di pintu-pintu masuk negara harus diperketat. Beralih ke informasi yang kedua, Top Opera 2, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan persoalan terbesar pengelolaan sampah nasional bukan semata volume sampah yang terus meningkat, tetapi juga karena kebiasaan melihat sampah sebagai sesuatu yang hilang setelah diangkut dari rumah. Puan menegaskan penting langkah pemerintah daerah yang mulai mendorong keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pengelolaan sampah. Kebiasaan memilah sampah yang mulai dilakukan di Jakarta diharapkannya dapat berkembang ke daerah-daerah lain. Beralih ke informasi yang ketiga, Top Opera Zuhro dari SF9 dipastikan menjalani wajib militer bulan ini setelah agensinya mengumumkan jadwal keberangkatan resmi. Pengumuman tersebut disampaikan Hewadal Entertainment menjelang keberangkatan Zuhro menuju pusat pelatihan militer Korea Selatan hari Jumat kemarin. Agensi menjelaskan Zuhro akan memasuki pusat pelatihan Angkatan Darat Nonsan pada 11 Mei mendatang. Setelah menyelesaikan pelatihan dasar militer, Zuhro dijadwalkan bertugas sebagai prajurit aktif dalam Dinas Militer Angkatan Darat. Teman-teman, informasi dapat kami sampaikan siang hari ini.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
2: Halo, apa kabar Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget aku Sofi kembali lagi hadir di ruang dengar kamu hari ini, edisi Minggu ya, tanggal 10 Mei 2026. Dan tentunya teman Pro 2, aku bakal menemani kebersamaan kamu hingga nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Seperti biasa teman-teman, buat teman-teman yang pengen request lagu, silakan di komen aja di WhatsApp di 0811-669-9480 atau lewat Instastory kita di @pro2bukittinggi ya. Nah, hari ini aku open request, jadi buat teman-teman yang pengen request lagu silahkan bisa langsung via live streaming di TikTok juga bisa ya. Juga yang pengen request bisa lewat Instagram dan juga WhatsApp ya. Jadi aku tungguin nih requestan teman-teman Pro 2 sampai nanti ke pukul 12 siang. So enjoy and happy listening.

0: Membeli produk lokal berarti membuka peluang kerja bagi banyak orang. Setiap produk yang diproduksi melibatkan tenaga kerja, mulai dari pengrajin hingga distribusi. Ketika permintaan meningkat, lapangan kerja baru tercipta. Hal ini membantu mengurangi pengangguran dan juga meningkatkan kesejahteraan. Dampak positifnya terasa di berbagai daerah. Konsumen yang sadar akan hal ini menjadi pendorong ekonomi. Dengan membeli lokal, masyarakat ikut menjaga keberlangsungan bisnis. Pilihan sederhana ini memberi kontribusi besar bagi bangsa. Dan dari setiap pembelian, kita turut membangun masa depan Indonesia.
1: Enggak.
2: Wah, datang-datang mau gosip nih.
1: Jangan bu, nggak baik ngomongin orang.
2: Bukan bu, ini bukan gosip.
1: Terus apa bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
0: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman berdua masih bareng aku tentunya di Zona Musik Kamu di pagi menjelang siang hari ini. Buat teman-teman yang mungkin habis olahraga ya, karena sekarang tuh hari Minggu, jangan lupa untuk sarapan ya kan, dan sarapannya diseimbangin gitu ya. Kalau misalnya habis olahraga tapi sarapannya itu kayak lontong 3 bungkus kan, sama aja gitu ya. Kayak tidak mengurangi kalori ya. Jadi teman-teman yang sekarang ini mungkin lagi bersantai di rumah karena sekarang hari Minggu, ingat ya besok Senin. Besok Senin teman-teman berdua semuanya ya. Dan jangan lupa nih untuk selalu prepare sehari sebelum misalnya mau bekerja ataupun sekolah gitu ya. Buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi istirahat, yang anak-anak sekolah, jangan lupa PR-nya dikerjain gitu. Kalau ada ulangan belajar ya, yang mau kerja besok paginya siapkan tuh seragamnya, baju kerjanya dan sebagainya ya. Anyway, masih di Zona Musik Kamu teman-teman, dan masih aku tunggu request kamu sampai nanti ke pukul 12 siang. Dan tadi sudah ada nih request dari TikTok ya. Ada yang request lagu Anggi Carvalho dengan Remuk. Kemudian ada yang request lagu Cegil dari Nabila Taqiyah. Ada Tak Searah dari Betran Putra Onsu. Ada Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia ya. Terus juga dari Instagram kita lihat teman-teman, ada yang request lagu Pencuri Malam dari Samuel Cipta. Salamnya seluruh Semunity Indonesia. Wow, nama fanbase-nya Semunity ya. Terus ada dari Nabila, katanya request lagu Di Ujung Minggu dari Mesahira, Happy Sunday. Semangat siarannya Kak Selfie cantik. Aku enggak bisa diginiin. Enggak bisa gitu. bakalan baper ya. Ya udahlah ya. Terus juga ada dari Ardila, katanya request lagu Tuhan Tahu Kita Saling Cinta dari Fajar Nur. Selamat hari Minggu sobat Pro 2 FM, katanya selamat hari Minggu juga buat kamu ya. Terus ada dari Gebi, katanya request lagu Di Ujung Minggu dari Mesahira. Sehat selalu kakak dan para pendengar Pro 2 Bukit Tinggi. Doa yang sama buat kamu ya, Kak Gebi. Terus juga ada dari Molly, request lagu Di Ujung Minggu dari Mesahira. Satila, request lagu Di Ujung Minggu dari Mesahira juga. Terima kasih Kak Safi, sama-sama. Terus ada dari Nana ya, dari Nana request lagu Di Ujung Minggu dari Mesahira juga ya. Baru sama kan ya, ada dari Zati ya, katanya request lagu Pura-Pura dari Liodra. Oke, ini lagunya sudah aku masukin semuanya ya teman-teman ya. Jadi yang request tadi harap bersabar, kita antrian dulu. Siapa yang duluan request itu yang bakal duluan aku puterin ya. So teman-teman, tetap stay tune aja pokoknya, di mana lagi kalau bukan di 94.8 FM, teman terbaik kamu. Kita ke Anggi Carvalho dulu dengan Remuk nih, spesial buat teman-teman semuanya.

ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

0: Saat ini, hampir semua aktivitas terhubung dengan online. Dari mulai belanja, sampai pekerjaan. Ekonomi pun ikut bergerak ke arah digital. Mau tidak mau, kita harus ikut. Tapi ikut dengan sadar dan juga siap. Literasi dan juga skill menjadi bekal penting. Kalau kita siap, digital dapat membawa manfaat. Kalau tidak, itu akan jadi beban. Online sudah jadi kebutuhan hidup kita hari ini.
1: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
2: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
1: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akan dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akan pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau suku tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
2: Betul tuh Aleona.
3: Halo Tomo Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sak. Contoh, gendeng ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

suku, budaya, adat istiadat menjadi satu identitas bangsa. Keberagaman, toleransi, dan kerukunan menjadi pemersatu bangsa. Aku, kamu, dia, dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

kita mau produk masih bareng aku tentunya di siang hari ini ya di Zona Musik Kamu. Wah, udah banyak banget nih request ya. Tadi ada yang request lagu Bernadia Kita Buat Menyenangkan sama Cipta Pencuri Malam ya. Terus ada Mesahira di ujung minggu, ada Fajar Nur Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Haha dari Sabrina Leanor ya, itu lagunya sudah aku puterin nih. Oke. Okay? Terus ada juga nih request lagu Rara Sudirman tadi ya dengan Apa Salahnya. Ada yang request lagu For Revenge dengan Pulang. Ada request lagu Pura-Pura Lupa dari Liodra nih. Ada juga yang request lagu Terakhir Kali dari Wijaya 80. Ada Hacu dari Sama Sasabil. Ada Utopia Dengan Rasa Ini Indah. Ada

Change dengan LDR, ada Pura-Pura Lupa dari Mahen, ada About You dari The 1975. Ya, banyak banget yang udah request teman-teman. Buat teman-teman yang pengen request lagu, pasti aku tungguin sampai nanti ke pukul 12 siang. Daripada lama-lama, langsung aja nih ya aku puterin lagunya ya kan, karena ini antreannya lumayan banyak banget ya. So ini dia Pura-Pura Lupa dari Liodra.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
4: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
5: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
4: Kenapa?
5: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
4: Hah? Terus gimana dong?
5: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

atau terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja, melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
2: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
3: Nggak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
2: Kalau OSIS macam mana?
3: Aku
2: mau nikah aja lah.
3: Nikah. Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
4: Out of the box.
3: Iya sih. Aduh, gimana ya sih dia bilangnya ya? Kita tuh masih muda, Sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
2: Iya, Sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
3: Iya, aku ingat kok.
2: Terus ngapa mau nikah muda?
3: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Oke, teman-teman, masih barangku tentunya di zona musik kamu ya. Dan tadi ada yang request lagu LDR by Change. Terus juga habis ini bakalan ada yang request lagu Risk It All dari Bruno Mars. Ada Seketika dari Rizwan Fadilah, RN Boys, Mahal Ini. Terus ada Perunggu dengan Gemilang ya. Buat teman-teman yang masih pengen request lagu ya, kayaknya aku harus close request dulu teman-teman, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 11.53, artinya kebersamaan kita di zona musik kamu sudah hampir berakhir. Thank you so much buat yang udah request ya. Dan jumpa lagi di zona musik kamu selanjutnya besok di jam yang sama, di jam 10 sampai ke jam 12 siang ya. So langsung aja nih kita ke Risk It All by Bruno Mars.

kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka. Yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

0: Halo Tomo Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Oke teman Prodo, saat lagi kita akan bergabung dengan RRI Pusat Bukit Tinggi guna mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya.
2: Saat ini kita laksanakan ibadah sholat zuhur RRI.

0: ini tepat di pukul 12.17 menit waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Utama Pro2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Begitu mau Pro 2 masih bareng aku tentunya di siang hari ini, dan saatnya kita ada di ajang Fun Entertainment. Seperti biasa aku bakal hadirkan informasi seputar dunia hiburan ya. Ada Disney nih yang secara resmi memutuskan untuk membatalkan rencana produksi film animasi sequel berjudul Tangled 2. Keputusan ini diambil setelah sempat muncul pembahasan panjang mengenai kelanjutan kisah Rapunzel dan Flynn Rider. Sutradara film animasi orisinal Tangled 2010, Nathan Greno, mengonfirmasi kabar pembatalan tersebut secara langsung. Ia menjelaskan bahwa tim kreatif Disney tidak menemukan ide cerita yang cukup kuat untuk dilanjutkan. Jadi kayak ditahan dulu nih. Nah, Nathan Greno juga mengungkapkan bahwa gagasan sequel tersebut sebenarnya sempat dibahas serius. Bahkan tim kreatif asli dari film pertamanya sempat dikumpulkan kembali untuk melakukan diskusi mendalam. Tapi ya itu, belum ketemu aja nih ya. Lanjutannya nanti aku bakal balik lagi, tetap stay tune aja di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda, mulai dari banjir, gempa, hingga longsor. Mengenali resiko di sekitar tempat tinggal adalah langkah awal untuk melindungi diri dan keluarga. Dengan mengetahui ancaman yang mungkin terjadi, kita bisa lebih siap menghadapi situasi darurat. Banyak bencana menimbulkan korban bukan karena kejadian, tetapi karena kurangnya kesiapsiagaan. Informasi risiko bencana bisa diperoleh dari peta wilayah rawan atau sumber resmi pemerintah. Kesadaran ini membantu kita untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Mengenal risiko berarti memperkecil dampak.
1: Dede lagi main apa?
2: Lagi Alin. Ini.
1: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya Pa.
2: Puzzle.
1: Apa namanya?
2: Puzzle.
1: Puzzle. Ini huruf U.
2: U.
1: U. Ini huruf N.
2: Ini N.
1: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
2: Enggak ada B.
1: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
3: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dalam membangun perdamaian di berbagai lini kehidupan. Dalam keluarga, perempuan sering menjadi penenang ketika terjadi perbedaan pendapat. Di masyarakat, perempuan aktif dalam gerakan sosial dan pendidikan. Salah satu tokoh dunia yang dikenal memperjuangkan pendidikan dan perdamaian adalah Malala Yousafzai. Keberanian dan suaranya menginspirasi jutaan orang untuk menghargai hak belajar. Perempuan juga terlibat dalam mediasi konflik di banyak negara. Kepemimpinan perempuan sering menonjolkan pendekatan dialog dan empati. Dengan memberdayakan perempuan, peluang terciptanya perdamaian yang berkelanjutan menjadi semakin besar.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke teman-teman, gak kerasa ya sudah 58 menit meninggalkan pukul 12 pada siang hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di di Fun Entertainment sudah berakhir.

Dan jangan kemana-mana dulu teman Produa, karena habis ini bakalan ada Produa Sport dan aku bakal hadirkan informasi seputar olahraga. Jadi buat kamu tetap stay tune aja di 94,8 Produa FM, teman terbaik kamu.

dengan

Oke, Tama Pro 2 masih barengku tentunya di siang hari ini dan saatnya kita ada di ajang Pro 2 Sport ya. Seperti biasa aku bakal hadirkan informasi seputar olahraga. Olahraga apa yang bakal aku bahas di siang hari ini? Buat teman-teman yang mungkin di siang hari ini tuh lagi istirahat, jangan lupa untuk makan siang. Jangan lupa untuk jangan lupa untuk makan siang. Terus juga jangan lupa untuk banyakin minum air beningnya supaya kamu tidak dehidrasi. So, stay tune terus sama Pro 2 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.

Ekowisata Bahari menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat di Indonesia. Konsep wisata berbasis konservasi membantu menjaga kelestarian lingkungan laut. Masyarakat lokal dilibatkan sebagai pengelola dan pemandu wisata. Hal ini memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat pesisir. Wisata snorkeling, diving, dan jelajah pulau menjadi daya tarik utama. Pendekatan berkelanjutan memastikan bahwa keindahan alam tetap terjaga. Edukasi lingkungan juga menjadi bagian penting dalam ekowisata. Dengan pengelolaan yang tepat, ekowisata Bahari mampu menjadi motor ekonomi kreatif yang ramah lingkungan.

yang kita kenal sekarang sebagai hamparan pasir yang luas ternyata pernah menjadi wilayah hijau yang subur ribuan tahun lalu. Pada periode yang dikenal sebagai African Humid Period, wilayah ini dipenuhi padang rumput, sungai, dan danau yang luas. Curah hujan saat itu jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi sekarang, sehingga memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis tanaman. Bahkan, hewan seperti gajah, jerapah,

dan buaya pernah hidup bebas di kawasan tersebut. Bukti perubahan ini ditemukan melalui lukisan batu kuno dan fosil yang tersebar di berbagai bagian Sahara. Perubahan iklim global secara perlahan menyebabkan berkurangnya curah hujan dan mengubah landscape menjadi kering. Proses ini berlangsung selama ribuan tahun, hingga akhirnya membentuk gurun seperti yang kita lihat saat ini. Kisah Sahara ini menjadi bukti nyata bahwa lingkungan bumi bisa berubah drastis seiring waktu.

0: apa-apa, datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Teman terbaik kamu.

0: Masih bareng aku Totonya Tempat Pradua di siang hari ini. Masih di rangkaian acara Pradua Spot ya. Seperti biasa aku bakal hadirkan informasi seputar olahraga nih untuk teman-teman Pradua semuanya. Dan teman-teman, nanti malam ya bakalan ada El Clasico. Dan ini akan membuat sebuah apa ya, penentuan gitu. Bagaimana nanti Real Madrid dengan Barcelona akan bertanding nih. Anyway, teman-teman Pradua, aku mau bahas mengenai ini nih, berita seputar olahraga. Yang mana aku mau bahas mengenai Olimpik ya. Untuk berita seputar Olimpik ataupun otosport, atau kayaknya aku mau bahas tentang Piala Dunia deh, karena Piala Dunia ini adalah sesuatu yang baru dan dinanti-nantikan. Kita akan membahas mengenai Piala Dunia, di mana ini di tahun 2026 akan dipastikan menjadi edisi paling spektakuler sepanjang sejarah sepak bola dunia. Nah, untuk pertama kalinya ya, turnamen ini akan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Wow, that's gonna be amazing ya. Bagaimana dengan kelanjutannya? Tetap stay tune aja, nanti aku bakal balik lagi dengan informasinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94,8 Pradua FM, teman terbaik kamu.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100.000?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingatnya.
1: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Usia muda bagi sebagian orang dimanfaatkan untuk melakukan banyak hal yang bisa mengembangkan diri mereka. Tapi juga ada yang justru menyia-nyiakannya begitu saja tanpa menyadari bahwa mereka bisa saja menyesal di masa tua nanti. Seperti kebiasaan malas menabung dan boros hanya demi mengikuti gaya hidup dalam pertemanan sosial. Orang sering boros, lupa menabung, dan berinvestasi untuk masa depan. Takut keluar dari zona nyaman. Padahal, jika fokus berkarya, apalagi sesuai dengan passion, hasilnya akan luar biasa dan membuat diri puas dan bahagia. Kebiasaan bersantai dan tidak mengeksplorasi diri. Padahal kan, selagi masih muda, kita punya banyak waktu, banyak peluang untuk mengasah dan mengembangkan skill. Juga bakat kita, hingga kita bisa mewujudkan apapun yang kita impikan.

0: lenyapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya Joya?
1: Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
0: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: misalnya lo barusan ini ya pulang dari Aussie, gimana rasanya tinggal di sana?
1: Seru banget. Gue tuh ngurus apa-apa sendiri gitu di sana, which is good sih for me, karena kan itu ngelatih gue juga untuk live independently. Oh, yeah.
2: Itulah sepenggal gaya percakapan yang sering kita dengar belakangan ini, dikenal sebagai bahasa Jaksel, sebuah tren yang terus berkembang beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan kawula muda. Bahkan ada sebuah pameo di masyarakat yang mengatakan, tak perlu KTP untuk mengenali warga Jakarta Selatan, cukup dengarkan mereka berbicara. Jika ada kata actually, which is, atau literally terselip di setiap pembicaraan, niscaya orang itu adalah warga Jakarta Selatan. Dalam penggunaan bahasa Jaksel, tidak ada aturan baku kapan harus mencampurkan bahasa atau berapa banyak kata berbahasa Inggris yang mesti digunakan. Semua terserah penuturnya. Namun, apakah kebiasaan mencampur bahasa hanya milik warga Jaksel? Atau karena wilayah Jakarta Selatan identik dengan kelas ekonomi menengah atas, yang mana dianggap sah-sah saja jika dikaitkan dalam penggunaan bilingual? Berikut penuturan Indah Herdiani, salah seorang warga Jaksel yang kami temui.
3: Kalau ditanya soal bahasa Jaksel, sebenarnya menurut saya sih ya, yang dari kecil dan juga melewati masa-masa pergaulan itu di Jakarta Selatan, menurut saya bahasa Jaksel tuh gak ada sih. Karena yang selama ini bertebaran di sosial media, anak Jakarta Selatan itu ngomongnya dicampur-campur bahasa Inggris, atau ada term-term khusus yang jadi labelnya anak Jakarta Selatan, itu menurut saya sih sebenarnya gak segitunya juga ya, karena itu gak disengaja. Yang orang-orang bilang bahasanya Jaksel kayak gitu, itu sebenarnya buat orang-orang yang di Jaksel tuh refleks aja, gak ada niatan tertentu, apakah pengen disebut keren, biar dibilang pinter, atau mungkin pingin terlihat intelek. Sebenarnya gak juga, refleks aja. Dan saya rasa sepertinya di daerah lain juga banyak deh yang kayak gitu, apalagi buat yang biasa bergaul dengan orang yang mungkin bukan bahasa utamanya tuh bukan bahasa Indonesia, pasti jadinya kayak gitu, ada kode switching kalau ngomong. Nah, jadi kayaknya nggak, itu sebenarnya nggak identik dengan Jakarta Selatan aja sih, di daerah lain pasti ada yang kayak gitu.
2: Bagaimanapun, perkembangan bahasa tidak dapat dilepas dari fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Setiap harinya, kita bergumul dengan tren. Banyak film, lagu, dan buku dari berbagai macam latar budaya yang diserap. Dan kita bersosialisasi dengan orang-orang yang berbeda, di mana setiap mereka membawa referensi yang berbeda pula.
3: Pastinya kalau dari segi tata bahasa, dia nggak baik ya kalau digunakan dalam situasi yang formal. Tapi kalau untuk menggunakan bahasa ya yang disebut sebagai bahasa Jakarta Selatan ini di dalam pergaulan atau juga lingkungan nongkrong atau sama teman yang seusia dan situasinya juga non formal, menurut saya sih sah-sah aja. Lalu untuk apa yang harus diperhatikan dalam mengucapkan bahasa Jaksel? Gak ada. Karena bahasa Jaksel itu yang disebut orang-orang sebagai bahasa Jaksel itu refleks aja. Mungkin ada beberapa istilah-istilah dalam bahasa Inggris yang dipinjam sedikit aja, 1-2 kata masuk di dalam susunan kalimat yang sedang kita ucapkan. Kalau menurut saya ya, cara berbicara bahasa Jaksel tuh seperti itu kalau lihat dari yang ada di sosial media. Tapi kalau sehari-harinya sih enggak kok, biasa aja. Kita nggak ada yang khusus dan juga nggak ada aturan khusus dalam menuturkan sesuatu.
2: Fenomena penggunaan campuran dua bahasa atau lebih semacam ini sebenarnya bukanlah hal baru. Hal ini dinamakan code mixing dalam kacamata linguistik. Campur kode atau code mixing artinya menggunakan suatu bahasa dengan menambahkan bahasa lain dalam suatu ujaran maupun tulisan. Seperti yang disampaikan Dr. Afdaleni MPD, dosen sastra Inggris STBA Haji Agus Salim berikut ini.
4: Code switching dan code mixing itu adalah hal yang lumrah dan memang ada di dalam linguistik. Dan itu ada dari sosiolinguistik, psikolinguistik, pragmatik, dan segala macam cabang linguistik itu memang ada. Dan itu untuk code mixing itu sering terjadi kalau kita mempelajari bahasa itu dari bilingual. Berarti misalnya kita mempelajari bahasa Inggris untuk siswa atau mahasiswa bahasa Indonesia, sering kita gunakan, ada hal-hal yang tidak dipahami oleh orang bahasa Indonesia, sering kita gunakan bahasa Inggris, kita mixkan dengan bahasa Indonesia. Itu biasa terjadi. Ya, ada inter di dalam bahasa itu. Sedangkan yang code switching itu bisa terjadi kalau kita menggunakan bahasa itu, kita padankan ada sedikit misalnya bagian dari bahasa itu. Misalnya saya suka ngeprank ke dia, kan rasanya kalau di tata bahasa secara normalnya nggak terjadi, tapi itu ada.
2: Lantas sebenarnya bagaimana fungsi code mixing dalam ilmu komunikasi?
4: Tujuan utamanya adalah agar komunikatif. Kita bicara tentang mengganggu atau tidak, kita kan punya bahasa baku. Tapi kalau secara formal kita tidak menggunakan itu, misalnya di bahasa tulisan, bahasa lisan yang formal, kita tidak menggunakan bahasa yang campur itu. Ataupun kalau di bahasa tulisan yang kita campurkan, tentu ada caranya kita memasukkan unsur yang di mix atau di switch itu dengan tanda kutip, itu berarti sudah menyatu dia di dalamnya.
2: Perkembangan zaman yang semakin canggih menyebabkan berbagai budaya masuk ke Indonesia. Dalam interaksinya, tentu pencampuran bahasa ini tidak bisa dihindari. Namun, apakah tren ini aman bagi kelangsungan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi? Berikut penuturan Kepala Balai Bahasa Sumatera Barat, Bapak Aminul Latif.
5: Jadi bahasa-bahasa yang muncul dari kita yang di Jakarta itu sering menjadi contoh di beberapa daerah, ya, khususnya di Indonesia, tentang pemakaian bahasa-bahasa itu, bahasa-bahasa gaul, ya. Nah, perumahan ini tentu ada yang menarik. Jadi kalau bahasa gaul ada yang masuk dalam format bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa daerah, dan ada juga yang diformat dengan campuran dengan bahasa asing. Pencampuran ini memang kalau kita lihat dari kaidah bahasa itu sesuatu hal yang tidak pas, ya. Tidak pas dalam format bahasa Indonesia kita. Nah, campur kode dalam format pembicaraan dalam posisi bahasa negara kita ini sesuatu yang tidak tepat, dan mungkin ini sesuatu yang buruk kalau ini terus berkelanjut. Dan tetapi biasanya bahasa-bahasa gaul itu seperti ada musim saja, namun kalau dia sudah terlalu lama, ini juga membahayakan juga bagi posisi bahasa kita sebagai bahasa negara kita, bahasa resmi kita, dan menghilangkan identitas kita sebagai orang Indonesia.
2: Menyikapi tren ini, tentu perlu adanya kesadaran semua pihak untuk semakin mencintai bahasa Indonesia dan menjadikan bahasa Indonesia tuan rumah di negeri sendiri.
5: Dalam format berbahasa, tentu ini kan ada namanya sikap berbahasa. Kita paham menggunakan bahasa, kemudian kita juga cinta menggunakan bahasa, dan yang terakhir kan kalau kita memiliki sikap berbahasa itu bangga menggunakan bahasa nasional kita. Nah, problemnya kalau ini terjadi di lingkungan masyarakat atau di satu komunitas dan juga mungkin menyebar ke beberapa daerah, tentu kita harus melakukan sikap yang baik, struktur untuk menumbuhkan agar masyarakat atau generasi muda kita itu memiliki sikap bangga menggunakan bahasa Indonesia.
2: Dari penjelasan di atas, fenomena bahasa anak Jakarta Selatan hanyalah salah satu contoh dari berbagai fenomena berbahasa. Hal terpenting dari hadirnya fenomena dan tren ini adalah cara kita menyikapinya. Kelestarian bahasa Indonesia tetap harus dijaga di tengah tren bahasa gaul yang semakin membuming. Karena tanpa mempelajari dan menghargai bahasa sendiri, orang tidak akan mengenal bangsanya sendiri.

0: sudah tidak bernyawa tapi masih bisa bergerak?
1: Ya,
0: fenomena ini adalah hal yang kerap terjadi. Gerakan paling umum berupa jari atau tangan yang sedikit bergerak, tubuh yang tampak seperti bergeser, atau bahkan mayat itu bisa terlihat seperti mengangkat lengan atau membuka mulut secara perlahan. Hal ini terjadi karena adanya beberapa proses biologis dan kimiawi dalam tubuh yang masih berlangsung sesaat meskipun jantung sudah berhenti. Penelitian di tahun 2019 dari Australia Centers Queensland University menyimpulkan bahwa gerakan pada mayat terjadi karena adanya perubahan otot, ligamen, dan pembusukan alami. Jadi, jangan kaget atau takut ya kalau kamu melihat mayat yang tiba-tiba bergerak.
2: Oke teman Pradua, gak kerasa sudah pukul 14 pada siang hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Pradua Sport sudah berakhirnya. Kemana-mana dulu, karena selain ini bakalan ada Top 20 Indonesia Nasional dan kita akan bergabung dengan RRI Pradua Jakarta. Jadi tetap stay tune aja di 94,8 Pradua FM, teman terbaik kamu.
3: Ngingetin kamu, buat yang mau support lagu Indonesia kesukaan kamu, caranya gampang banget, kamu tinggal request aja di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Perunggu dengan Pikiran yang Matang. Langsung aja teman Pro 2, kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu dari band favorit aku sepanjang masa. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana. Ini dia
4: Number 20.

0: dengar kalau dari jawaban-jawabannya ngerti musik banget. Ih, anak musik banget. Gen Z, tapi ngerti banget musik gitu.
1: Keren ya.
0: Seru sih, seru. Dan attitude-nya juga oke banget. Jadi mudah-mudahan karirnya Farel Hilal bisa panjang. Secara si lagu keliling ini kan udah viral banget. Kita tunggu nanti single-single berikutnya. Mudah-mudahan bisa seviral lagu yang ini juga ya. Kita sekarang lanjut ke posisi 14. Kita mau dengerin ada dia dengan EA.
2: Number 14.

0: Dengan teganya kau naik satu peringkat aja sama Pro 2, naiknya pelan tapi pasti. Jadi kalau kamu termasuk fansnya Lyodra, jangan lupa untuk request terus yang banyak lagu ini di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 10.

0: Jokowi udah bertahan 14 minggu di chartnya top 20. Kita lihat minggu depan gimana progresnya, apakah masih bisa setenang itu kalau turun terus ya. Request yang banyak sama Pro 2. Dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Kayaknya kemarin baru ulang tahun ya, siapa lagi kalau bukan Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 8.

0: lagunya Gea yang ini, seenak lagunya Nuka yang juga aku suka banget. Lagunya ada di posisi 6, ini dia Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 6.

0: posisi 2. Posisi 20 ada Sheila on 7 dengan Sederhana. Posisi 19 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Ikro di posisi 17 dari Raim Laude. Posisi 16 ada Samuel Cipta Senja Sudut Kota. Posisi 15 Parel Hilal dengan Keliling. Di posisi 14 Dia dengan EA. Posisi 13 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12 Topati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 11 ada Liodra Teman Pro 2 dengan Teganya Kau. Masuk ke 10 besar, di posisi 10 ada Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 9 Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. 1000 kali di posisi 7 dari Gia Indrawari. Posisi 6 Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi 5 Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4 ada NPD, Sempurnanya Aku. Posisi 3 Tohpati dan Nadif Basalama dengan Semusim. Posisi 2 Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini Teman Pro 2. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 1.

juga pastinya buat Musika Studios, orang pertunjukan Sony, NPD, Ivan, Hits Record, Gea, Dua Suara, After School, UMI, Antinormal, Farel Hilal, Raim Laude, Junin Record, dan juga Sheila on 7 ya. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau request lagu Indonesia kesukaan kamu, jangan lupa requestnya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: FM Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, teman-teman, bareng Pro2 Jakarta, kita dengarkan dulu ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Pro2 Info di sore ini. Kita masuk ke informasi yang pertama. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, memastikan guru non-ASN akan tetap dapat mengajar sementara. Dan kepastian itu tertuang dalam surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikdasmen, Nunuk Suryani. Beliau mengatakan surat edaran melindungi guru non-ASN. Pemerintah daerah juga mendapat kepastian memperpanjang penugasan guru sementara. Dan menurut beliau juga, banyak pemerintah daerah sempat ragu memperpanjang penugasan guru honorer. Keraguan muncul setelah aturan penghapusan status non-ASN diterapkan pemerintah pusat. Meskipun demikian, beliau mengatakan Kemendikdasmen kemudian berkomunikasi dengan Kementerian Pan-RB terkait kebutuhan guru sekolah negeri. Dan langkah itu dilakukan agar proses pembelajaran tidak terganggu kekurangan tenaga pengajar. Beralih ke informasi selanjutnya, teman-teman Pro2. Persita Tangerang siap menjamu Persijap di pekan ke-32 BRI Super League 2025-2026 di Banten International Stadium pada Minggu 10 Mei 2026 di pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Baik tim tuan rumah ataupun tim tamu membutuhkan kemenangan di sisa laga musim ini. Dan pendeka Cisadane berhasrat memecahkan rekor raihan poin terbanyak selama berada di ajang Liga itu, yakni 47 poin yang mereka dapatkan pada musim 2022-2023 lalu. Dan saat ini Persita berada di urutan ke-9 klasemen dengan raihan 44 poin, yang artinya kesempatan meraih 47 poin atau lebih ini masih terbuka dalam 3 laga tersisa. Persijap tim asuhan pelatih Marcos Lemos sedang berjuang lolos dari jeratan degradasi, yang mana kini di posisi ke-15 dengan 31 poin. Unggul 4 poin dari Persis Solo di posisi ke-16. Persijap juga tidak bisa memainkan Borja Herrera yang harus menjalani akumulasi kartu kuning. Sementara dari kubu Persita, Reiko Rodriguez yang terkena kartu merah juga akan absen. Adapun Eber Besa yang mendapatkan cedera juga tidak bisa diturunkan dalam laga kandang ini. Pemain depan asal Brasil, Carlos Fraca, ini menjadi nama yang wajib diwaspadai oleh barisan pertahanan Persita. Dan Alexis Gomez dan juga Borja Martinez di lini tengah juga akan menjadi ancaman serius bagi lini pertahanan tuan rumah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sore hari ini.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

0: peringkat ke-1992 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risk It All. Di peringkat 1892 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

0: Ayat ke-17 yang masuk ke minggu keduanya juga ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 92, naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

Di peringkat ke-15 bertahan selama 7 minggu This is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Kid Anymore.

0: ke-13 yang juga masuk ke minggu 13-nya. This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 sama masuk ke minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 kita di minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Race It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

0: melaju terus di chart nomor 2 di peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya ada Sine Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani yang memasuki minggu ke-7-nya dengan Folded.
1: Number 8.

0: di peringkat ketujuh, memasuki minggu ketujuhnya, This is Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat keenam, tempat perdua, yang memasuki minggu kesembilan ya, ada Raye, Where Is My Husband.
1: Number 6.

0: gue bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya, ada Taylor Swift dengan Opaline.
1: Number 4.

0: di terlama di Indonesia Top 20 Nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, tempat 2 bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

0: pertama kita di minggu ini, teman perdua. Let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman perdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-9 ada Sine Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-6 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-3 ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi pada kita di minggu ini bertahan selama 11 minggu, congratulations for Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 1.

0: kedua di International Top 20 Nasional. Dan gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Alan Krisandero menemani kamu teman Pro 2. Request terus lagu kesayangan kamu di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya, biar gak keluar dari chart teman Pro 2. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Alan Krisandero signing off the air and have a great weekend teman Pro 2. Bye bye. You saved my heart from the fate of
1: Ophelia. Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggul. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka, yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, balik lagi di Pro 2 Bukit Tinggi. Dan hari ini ada Robby yang bakal nemenin teman-teman Pro 2 sampai nanti pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Oke, teman-teman Pro 2, di hari ini aku bakal nemenin dan kita bakal masuk ke program yang keren banget. Dari pukul 16 ke pukul 17 ada Insta Inspirasi kita. Nah teman-teman, sekarang di Insta ini kita bakal bahas sesuatu yang relate banget sama kehidupan anak muda zaman sekarang, yaitu terutama yang sudah mulai masuk dunia kerja atau organisasi, yaitu tentang toxic workplace atau lingkungan kerja yang toxic. Nah teman-teman Pro 2, lingkungan kerja toxic ini adalah kondisi tempat kerja yang mana membuat seseorang nanti merasa stres, merasa tidak nyaman, tertekan, bahkan bisa mempengaruhi kesehatan mental daripada orang tersebut. Tapi menariknya teman-teman Pro 2, toxic workplace itu nggak selalu tentang atasan yang galak atau pekerjaan yang berat teman-teman. Kadang justru datang dari hari-hari, dari hal-hal kecil yang terus terjadi setiap hari. Contoh misalnya lingkungan yang penuh drama, rekan kerja yang suka menjatuhkan, bahkan budaya saling menyalahkan, serta suasana kerja yang bakal bikin orang takut untuk berbicara. Memang awalnya ini mungkin dianggap biasa aja teman-teman Pro 2, ya namanya juga kerja gitu ya. Tapi lama-kelamaan kondisi seperti ini nanti bisa bikin seseorang kehilangan semangat dan gampang cemas, bahkan bakal masuk ke fase yang namanya burnout. Nah teman-teman Pro 2, ada orang yang sebenarnya punya kemampuan bagus, punya kemampuan kreatif dan juga semangat kerja tinggi. Tapi dikarenakan lingkungannya nggak sehat, itu akhirnya dia jadi kehilangan percaya diri. Kayak setiap kerja rasanya berat banget, bangun pagi jadinya males, bahkan notifikasi kantor aja bisa bikin dia stres. Nah menurut pembahasan kesehatan mental, lingkungan kerja yang buruk ini bisa berdampak pada kualitas tidur kamu teman-teman. Gak cuman itu, kesehatan fisik pun juga mempengaruhi sampai dengan hubungan sosial seseorang. Dan yang paling berbahaya lagi teman-teman Pro 2, banyak banget orang-orang yang bertahan terlalu lama nih karena takut keluar dari zona nyaman. Takut kehilangan pekerjaan lah, takut memulai lagi, dan pasti takut dianggap gak kuat. Padahal ya teman-teman Pro 2, kerja itu memang buat mencari penghasilan, tapi bukan berarti harus mengorbankan kesehatan mental sepenuhnya. Karena tempat kerja yang sehat itu seharusnya membantu kita berkembang, bukan malah justru menghancurkan kita perlahan-lahan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sekarang, di kampus, di kantor, sampai di ruang publik, kesempatan makin terbuka lebar. Perempuan dan laki-laki sama-sama punya ruang untuk belajar, memimpin, dan berkontribusi. Data menunjukkan partisipasi di berbagai sektor terus berkembang, dari dunia profesional sampai industri kreatif. Lingkungan yang setara membuat potensi bisa tumbuh tanpa batasan peran lama. Karena hari ini, yang jadi ukuran bukan gender, tapi kemampuan dan karya.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oleh ya.

0: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
1: Yang penting muat aja di motor.
0: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, nggak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
1: Iya, bantuin dong.
0: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?
2: Pernahkah Anda mendengar istilah kidal? Kidal merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.
3: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
4: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
3: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
4: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
3: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
4: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
3: Loh Bang, cepet banget potongnya.
4: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
3: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
3: Seekor harimau Sumatera muncul di area kebun cabai di Aceh.
4: Seorang wanita tewas diterkam harimau Sumatera di hutan.
5: Tragis, seorang pria di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung ditemukan meninggal diduga diterkam harimau.
6: Pemirsa, seorang remaja di Siak Ria tewas
7: dan menemukan korban masih dimangsa harimau buas tersebut.
8: Bagi manusia, kemunculan harimau adalah ancaman nyata. Ketakutan menyelimuti, cerita lama kembali hidup, dan rasa aman menjadi barang mahal. Namun bagi harimau, manusia justru adalah misteri yang menakutkan. Makhluk yang merusak, memburu, dan terkadang membunuh tanpa alasan yang ia pahami. Di balik rimbunnya hutan hujan purba, tepatnya di Pulau Sumatera, hidup satu penjaga terakhir ekosistem, harimau Sumatera. Ia bukan sekedar predator, melainkan penyeimbang alam, simbol kekuatan, dan warisan yang hampir hilang. Sayangnya, spesies ini juga merupakan korban dari kesalahpahaman panjang.
9: Dalam kurun waktu dari 2020 sampai sekarang tahun 2026, berarti 5 sampai 6 tahun terakhir ya. Kalau kita tarik data, terutama dari data yang dipantau oleh Wildlife Whisperer Sumatera sendiri, sumbernya baik dari BKSDA atau dari media yang terpublish, itu dari catatan kita itu kurang lebih 14 sampai 16 individu harimau Sumatera yang mati berdasarkan kasus yang terkonfirmasi di lapangan. Jadi dari angka ini masih angka estimasi minimum, yang dimana jumlah sebenarnya kemungkinan bisa jadi lebih tinggi, karena seperti yang kita tahu, tidak semua kasus terdeteksi atau dilaporkan atau terpublikasi. Kasus-kasus yang berulang ini sangat serius, konfliknya tersebar di beberapa landscape yang ada di Pulau Sumatera gitu. Itu seperti di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung, lalu untuk di ekosistem leuser atau KEL, kawasan ekosistem leuser di Aceh, di Sumatera Utara juga dengan kasus jerat yang cukup tinggi, lalu di Jambi dan Sumatera Selatan itu di bentang alam Taman Nasional Kerinci Seblat itu juga tinggi. 2025 aja itu ada berapa kasus kan ya harimau kena jerat dan konflik dengan manusia. Itu bahkan ada harimau dari Riau kalau aku nggak salah yang namanya April. Lalu di Sumatera Barat juga ya cukup masih sering didengar di telinga kita. Dan yang terakhir di Muko-Muko kemarin, yang di Bengkulu, yang mati itu yang berbarengan dengan gajah kan di area bentang alam Seblat itu tadi. Itu sih kurang lebih kasus kematian harimau Sumatera yang di Bengkulu itu ya, yang di Muko-Muko itu menjadi tamparan konservasi cukup keras, karena tidak hanya harimau Sumatera tapi ada satwa prioritas gajah Sumatera juga kan di situ gitu.
8: Sementara itu, data dari World Wide Fund for Nature dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menunjukkan bahwa populasi harimau Sumatera diperkirakan hanya tersisa sekitar 600 ekor di alam liar. Angka yang mengkhawatirkan untuk spesies yang dulunya menguasai hutan luas Sumatera. Ancaman terbesar mereka bukan hanya hilangnya habitat akibat deforestasi, tapi juga konflik dengan manusia.
9: Selama ini kan harimau ini mengalami seperti pembunuhan karakter ya. Dia adalah satwa liar yang kejam, menyerang, ancaman. Kalau ketemu pasti manusianya bisa hilang nyawa. Ini mungkin narasi-narasi yang sudah harus dirubah polanya. Artinya kita harus membangun edukasi dan awareness mengenai peran penting harimau ini sebagai predator puncak, atau melihat perannya dari sistem untuk ekologis, penyeimbang ekologis di hutan. Predator puncak yang menjaga keseimbangan ekosistem di hutan. Jadi ketika kita kehilangan predator sebagai puncak rantai makanan, otomatis sistem hutan itu akan pincang, tidak akan berjalan sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Bahwa akan ada peningkatan populasi yang menyebabkan hutan itu tidak stabil lagi gitu. Rusa meningkat, babi meningkat, semuanya ini kan sebenarnya sudah diatur dalam struktur pola rantai makanan itu tadi kan. Ini mungkin yang harus coba digaungkan lagi. Jadi kehilangan harimau ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang pada akhirnya juga merugikan kita manusia. Dan kemunculan harimau di desa seharusnya dipahami sebagai tanda bahwa ekosistem di sekitarnya sedang mengalami tekanan. Ini mungkin alarm yang harus dipahami oleh manusia berkaitan tentang harimau ini bukanlah musuh atau ancaman. Kalau kita melihatnya dari sisi ilmiah atau saintifik, manusia sebenarnya bukanlah mangsa alami harimau. Jadi kita balik lagi ke pelajaran biologi, rantai makanan itu tadi gitu kan. Si harimau sebagai predator puncak, nggak ada manusia di situ. Justru manusia itu mungkin sebagai ancaman misalnya. Ancaman karena faktor sifat kemanusiaan yang nggak bisa dibendung itu tadi kan, yang melakukan fragmentasi dan lain-lainnya itu tadi gitu. Jadi sebagian besar insiden yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai interaksi konflik gitu, bukan serangan yang disengaja baik dari sisi manusia ke satwanya atau dari satwa ke manusianya, seperti itu. Jadi banyak kasus terjadi karena harimaunya merasa terancam sehingga dia melakukan defense karena efeknya mungkin dia terkejut, dia terpojok, dia merasa terancam. Jadi ada bentuk defense dari dirinya sebagai satwa liar yang dimana sifat alami satwa liar ini tidak bisa ditranslate oleh kita manusia gitu loh. Gitu ya, padahal ya itu bentuk wujud sisi alami insting liarnya begitu kan ya. Yang untuk harimau mengaum itu sebenarnya adalah untuk melakukan warning ke manusia. Let's say mungkin jangan dekatin aku, kita jaga jarak sampai sini. Cuma kan dari situ aja manusia udah menganggapnya suatu ancaman besar, harimau mau menyerang. Padahal tidak seperti itu gitu kan. Kukunya yang tajam gitu juga gitu, yang dianggap ketika itu terkena kita itu menyakiti, padahal ya memang dia mempunyai power yang lebih dari kita kan. Power kukunya dengan power kita itu berbeda gitu. Jadi di sini balik lagi, kalau harus dilihat apakah benar harimau menyerang secara ilmiah, bukan, manusia itu bukan makanan alaminya atau pakan alaminya harimau begitu.
8: Sebuah konflik sunyi yang berasal dari kesalahpahaman terus berlangsung, bukan karena kebencian, tapi karena keterpaksaan. Manusia membuka lahan, membangun rumah, menanam kehidupan. Di sisi lain, harimau Sumatera berjalan perlahan, mengikuti naluri yang tidak pernah berubah, naluri untuk bertahan hidup. Sang penjaga terakhir rimba yang sejatinya menghindari manusia, kini mulai muncul lebih dekat ke pemukiman warga.
9: Harimau ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang sebenarnya cukup tinggi ya. Mereka menjadi lebih fleksibel dalam waktu aktivitas dan lebih sering berada di tepi hutan. Dan dalam beberapa kasus lebih toleran terhadap kehadiran manusia justru ini. Jadi seharusnya secara alami ketika harimau ini terpapar dengan kehadiran manusia, mereka seharusnya menjauh secara insting alami satwa liarnya begitu. Tapi dalam beberapa kasus justru mereka tidak takut dan lebih mendekat justru begitu kan nih. Dengan tujuan mendekatnya sebenarnya bukan alarmnya bukan mau menyerang manusia begitu. Tapi mungkin dia sudah menargetkan seperti ada target yang harus diburu gitu, misalkan hewan ternak atau lainnya lagi, faktor-faktor yang membuat dia menjadi reaktif kan, gonggongan anjing atau yang lainnya gitu. Jadi banyak faktor ketika bersinggungan dengan manusia, kenapa itu menjadi bentuk konflik, karena adanya bentuk perlindungan diri satu sama lain kan, baik dari kita manusianya ataupun dari harimau sebagai satwanya gitu. Jadi di sini bisa dilihat ada bentuk adaptif terhadap tekanan yang semakin tinggi.
8: Dulu hutan adalah rumah luas yang tidak terbatas, mangsa berlimpah, jalur jelajah tidak terputus. Namun kini, jejak kaki harimau mulai bersinggungan dengan jejak manusia. Suara mesin menggantikan kicau burung. Aroma tanah basah tergantikan oleh asap dan debu. Harimau tidak datang ke desa karena ingin menyerang. Ia datang karena lapar, karena ruangnya dirampas tanpa suara.
9: Harimau ini kan dia spesies dengan kebutuhan ruang yang sangat luas. Seperti kita tahu, untuk harimau jantan itu dapat memiliki wilayah jelajah hingga ratusan kilometer persegi di hutan gitu. Nah, ketika hutan terfragmentasi, wilayah ini terputus-putus dan tidak lagi cukup untuk mendukung kebutuhan hidupnya itu tadi, wilayah jelajah yang harus dipenuhi itu tadi begitu. Dan akibatnya harimau harus berpindah lebih jauh melintasi area yang sudah dimanfaatkan manusia, misalkan seperti itu. Jadi di titik inilah konflik sering terjadi atau menjadi pencetus terjadinya konflik di mana wilayah perbatasan antara hutan dan aktivitas manusia itu semakin dekat karena adanya wilayah-wilayah di hutan yang terfragmentasi, yang terputus-putus itu tadi. Kalau dari sisi biologis, harimau ini mengalami peningkatan stres sama juga seperti kita manusia. Akibatnya karena menyempitnya ruang mereka ini tadi, daya jelajahnya terbatas, lalu juga supply prey atau pakannya juga terbatas, akhirnya kan mengalami kesulitan untuk berburu begitu. Jadi dari sini muncullah kompetisi yang lebih tinggi dengan individu lain begitu. Tekanan ini pada akhirnya berdampak pada penurunan kondisi tubuh si harimau dan berkurangnya keragaman genetik tadi itu ya, atau jumlah populasinya juga menjadi faktornya juga di situ, hingga peningkatan risiko kematian gitu. Jadi dari perubahan perilaku seperti ini lebih sering muncul itu pada umumnya di siang hari atau mendekati manusia. Sebenarnya di sini adalah tanda bahwa sistem alaminya itu sedang terganggu begitu. Jadi apa yang dialami harimau saat habitatnya terus menyempit di sini, dan ketika muncul harimau ini di pandangan kita manusia, ini sebenarnya alarm alam karena ekosistemnya atau habitatnya terganggu. Makanya dia muncul di depan mata kita. Masuknya harimau ke wilayah manusia ini sebenarnya kan kalau kita lihat dari sisi behavior harimaunya, artinya ini kan bukan perilaku alami harimau, melainkan akibat dari tekanan yang terjadi di habitatnya, hingga terjadi perubahan perilaku atau behavior pada si satwa atau si harimau itu sendiri begitu. Dan dalam beberapa dekade terakhir, di area Sumatera yang menjadi betang alam atau habitatnya harimau kita ini mengalami kehilangan hutan yang sangat besar begitu, tutupan hutan terutama di dataran rendah yang justru merupakan habitat utama harimau. Dataran rendah ini kan landscape-nya dia ya, untuk lalu lalang di sekitar area hutan begitu. Perubahan hutan menjadi perkebunan, jalan, ada juga untuk pemukiman masyarakat, ini juga menyebabkan habitat harimau terfragmentasi menjadi bagian-bagian kecil. Lainnya juga karena berkurangnya mangsa atau prey alami harimau di hutan yang disebabkan oleh perburuan, ini juga membuat harimau kesulitan memenuhi kebutuhan energi hariannya juga. Atau mungkin kita bisa melihatnya dari rantai makanan itu tadi dari situ. Jadi dari kondisi seperti ini, akhirnya mendorong si harimau pun keluar dari hutan dan memasuki area yang sebelumnya tidak mereka gunakan, termaksud ke area perkebunan atau pedesaan yang rentan dengan konflik yang disebut itu tadi, konflik negatif antara manusia dan satwa, kan? Seperti itu.
8: Ketika harimau memasuki wilayah manusia, ketakutan berubah menjadi amarah. Narasi pun terbentuk bahwa ini adalah tentang balas dendam dan kebencian. Padahal, di dunia liar tidak ada yang namanya kebencian. Yang ada hanyalah keseimbangan. Tidak ada dendam dalam naluri harimau. Yang ada hanyalah insting. Insting untuk hidup, insting untuk bertahan. Masalah sebenarnya bukanlah pada harimau, tapi pada cara kita memandang mereka dengan perspektif manusia. Padahal, mereka hidup dengan hukum alam.
9: Mereka cenderung mengartikan atau melihat satwa liar ini melalui visualisasi manusia. Terlebih lagi dengan bagaimana memang stigma atau citra atau image harimau ini di mata masyarakat gitu ya. Dia memiliki tubuh yang cukup gagah, terus size tubuhnya lebih gede, lebih besar. Kita mendengar aumannya aja tuh bisa bikin kita ketakutan gitu kan. Padahal ketika kita memahami secara morfologi atau secara behavior harimau, ya mereka memang seperti itu. Kita bisa memahami mengapa ada pemahaman atau mungkin narasi-narasi yang terbangun yang membuat image harimau ini seperti pembunuhan karakter. Padahal ketika kita melihat dia sebagai satwa liar dengan bentuknya adalah kucing besar, ya seperti itulah harimau begitu. Tidak hanya belangnya, taringnya, kumisnya yang panjang, suaranya, karakternya, sifatnya, yaitu sifat alamiah harimau ya seperti itu. Balik lagi ke balas dendam itu tadi, itu hanya persepsi dari manusia untuk mencurahkan atau membahasakan bahasa emosionalnya. Padahal kalau kita lihat dari sisi satwa liar atau si harimau ini sendiri, itu reaksi insting sih.
8: Setiap satu harimau yang hilang bukan hanya satu nyawa yang lenyap, tapi satu sistem ekologi yang terganggu. Tanpa predator puncak, populasi mangsa meningkat tidak terkendali, merusak vegetasi, dan perlahan menghancurkan keseimbangan alam itu sendiri. Namun harapan belum padam. Program konservasi kini mulai menunjukkan perubahan. Pendekatan berbasis komunitas dilakukan. Edukasi masyarakat juga diperkuat. Tim mitigasi konflik dibentuk untuk merespon cepat ketika harimau mendekati wilayah manusia tanpa harus menghilangkan nyawa. Muncul suara-suara baru, suara yang memilih untuk memahami, bukan menghakimi. Suara yang mengingatkan bahwa yang kita hadapi bukanlah musuh. Arisa Mukarliza, sosok yang bergelut di dunia konservasi harimau, meyakini bahwa harapan belumlah padam. Ada solusi agar sunyi di balik rimba dapat terobati.
9: Solusinya harus bersifat menyeluruh dan juga terkaji mulai dari permasalahannya apa, lalu output yang diharapkan apa, impact-nya apa, gitu. Ini mungkin yang harus benar-benar bisa diukur dan terukur, begitu, dari mulai perlindungan habitat inti, restorasi koridor satwa, lalu ketika kita berbicara tentang konflik, pasti yang paling sering dihalangi di sini satwa ternak, artinya pengamanan ternak. Lalu sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini itu juga berkaitan tentang edukasi juga pastinya. Lalu tidak kalah penting dan ini masih sering diabaikan adalah tim respon cepat. Lalu juga edukasi masyarakat sih. Masyarakat lokal itu adalah kunci keberhasilan konservasi satwa itu sendiri gitu loh. Kunci keberhasilan pelestarian harimau Sumatera itu sendiri. Masyarakat lokal ini adalah garda terdepan atau mereka berada di garis depan yang memang betul-betul memahami kondisi di lapangan.
8: Karena pada akhirnya, harimau tidak pernah meninggalkan rumahnya. Kitalah yang perlahan datang, menggeser batas dan mengubah peta kehidupan. Jika konflik ini ingin berakhir, maka bukan hanya harimau yang harus dijaga, tapi juga hutan, keseimbangan dan kesadaran manusia itu sendiri. Sunyi yang terluka di balik rimba bukan hanya tentang hilangnya hutan, tapi juga tentang rumah yang perlahan dirampas dari penghuninya. Dan hari ini kita memiliki pilihan, apakah kita akan memperdalam luka mereka ataukah menyembuhkan segala bentuk luka di balik rimba. Saya Andini Miza Putri untuk Radio Republik Indonesia.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dari perbedaan, bukan keseragaman. Di dalamnya, ribuan budaya hidup berdampingan, saling mengisi dan saling menguatkan. Perbedaan bahasa, adat dan tradisi bukan alasan untuk berjarak, melainkan peluang untuk saling memahami. Justru, dari keberagaman itulah Indonesia menemukan kekuatannya. Tidak semua sama, tapi semua setara. Rumah ini berdiri karena toleransi dijaga dan rasa hormat dipelihara. Ketika satu budaya direndahkan, sesungguhnya kita sedang meruntuhkan fondasi rumah bersama. Indonesia akan tetap kokoh selama perbedaan diperlakukan sebagai anugerah, bukan sebagai ancaman.

0: Kalau kita dikecewain, kecewa, sedih, kadang-kadang gak harus dikecewain orang, kecewa sendiri, gak jelas. Tiba-tiba kecewa weh, tiba-tiba kayak sedih aja. Pernah gak sih sedih tapi gak ada sebab? Itu tuh gimana tuh? Tiba-tiba kayak hari ini,
1: kok saya gak?
0: Tahu gak kenapa? Hati kita itu diusik sama setan. Setan tuh emang senang ngusik hati, dia tuh gak ngusik fisik kita kecuali sesekali. Kayak misalnya ada guna-guna, itu kan fisik kan? Tapi yang sering banget daily-nya dia tuh musik hati. Yuwaswis sufi sudurin nas. Yuwaswis itu continuous present tense.

Ada kan? Nah, gimana ngobatinnya? Satu doa. Ya Jabbar, itu panggilan orang yang sedang sakit hati. Jadi satu artinya untuk orang yang lagi dizalimi, satu lagi untuk orang yang lagi hatinya kayak sedih, kayak disakitin. Gak sebesar zalim sih, cuman ya lumayan lah, bikin gak bisa tidur, bikin tumbuh jerawat gara-gara itu, gitu kan ya. Jadi intinya adalah panggil Allah kalau kita lagi sakit hati dan dikecewain. Ya Allah, ya Jabbar. Salah satu doa minta disembuhkan kecewa dan sakit hati di dalam sholat adalah Rabbighfirli warhamni wajiburni. Kalimat wajiburni. Selama ini kita baca enggak? Apa arti wajiburni? Bukan paksa aku dong Allah, enggak. Padahal arti Jabbar juga yang memaksa kepada kehendaknya. Tapi kalimat wajiburni, makna Jabbar di sini, makna yang ketiga di antara tiga makna Jabbar, yaitu yang mengobati sakit hati. Jadi ketika kita berdoa Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini, banyak banget ya, luar biasa kita ya. Jadi kalau kita sholat aja tuh kita udah minta banyak hal ke Allah. Makanya pas berdiri, pas duduk itu jangan buru-buru. Rabbi, Allahu Akbar. Apaan? Malaikat juga bingung. Rabbi, Rabbi apa? Kamu dengar gak dia doa apa? Enggak. Jadi kita kayak gak jelas gitu minta ke Allah. Rabbi udah gitu sujud. Karena terlalu buru-buru. Gak ada tumakninah, gak ada tenang, gak ada berhenti sebentar. Makanya Rabbi firli warhamni wajiburni. Wajiburni itu artinya kalau kita terjemahin, sembuhkanlah sakit hati saya. Atau bahasa lain juga bisa diterjemahin, hiburlah aku ya Allah, aku lagi sedih nih. Kalau kita ke teman gitu ya, eh hibur aku dong, gue lagi sedih nih. Ya udah yuk kita main, ya udah yuk kita jalan, ya udah kita nonton, ya udah kita ngopi, ya udah kita makan, ya udah apalah terserah. Yang jelas kita ngadu ke dia minta dihibur pas kita lagi sedih. Nah, cara ngadu ke Allah pas kita lagi sedih supaya dihibur oleh Allah, wajiburni ya Jabbar. Poin yang kedua itu adalah cari satu hobi yang bukan hanya entertain. Walaupun boleh, saya juga hobi entertain ada. Hobi kan harus enggak harus satu kan? Entertain ada hobinya. Olahraga ada. Hangout jalan ada. Tapi selain ini bagus semuanya, tapi tambahin satu lagi, hobi ibadah. Ibadah tuh harus jadi hobi. Biar apa? Biar kita tuh bisa enjoy. Ambil yang paling ringan dulu deh, tapi jadiin hobi. Misalnya sholat duha atau sholat mutlak. Sholat mutlak kan lebih bebas lagi nih, kapan aja. Jadi pokoknya agak-agak nganggur dikit, sholat dah. Allahu Akbar. Itu kalau sholat tanpa ada jadwal, bukan karena waktunya sholat, kita tuh kadang-kadang kesannya lebih free ride loh. Sholat aja, gak ada yang nyuruh, gak ada yang maksa, sholat. Itu kalau jadi hobi teman-teman, sebanyak mungkin sholat sunnah mutlak, itu akan jadi obat ketika kita kecewa. Tapi itu gak bisa pas kecewa baru dilakuin. Harus dibiasain dulu dari sekarang. Begitu nanti kecewa, itu jadi akan kayak kita kecewa ngopi, sedih nongkrong, sedih nonton, sedih ketemu teman, sedih main, sekarang sedih sholat. Baru nanti berlaku ayat ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis sabri was sholah. Mintalah pertolongan Allah dengan sholat.

Malam-malam produk kita dengarkan rekam, kita masuk ke sholat yang sedikit kita tunggu. Kita bakal melaksanakan ibadah sholat maghrib di pukul 18.21 menit tadi ya. Dan kita lanjut lagi dengan lagu-lagu religi di malam hari ini.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Rasa panik adalah reaksi alami saat bencana terjadi. Namun, kepanikan sering membuat seseorang mengambil keputusan yang salah. Tetap tenang membantu kita berpikir lebih jernih dan mengikuti prosedur keselamatan. Menarik nafas dalam dan fokus pada langkah evakuasi sangat penting. Orang yang tenang juga dapat membantu orang lain di sekitarnya. Edukasi kebencanaan melatih kita untuk mengendalikan emosi dalam situasi darurat. Ingat, ketenangan adalah kunci untuk bertahan.
1: Hey Nin.
2: Iya Tante.
1: Kapan nih sudah?
2: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
1: Anak Tante kemarin gak wisuda loh.
3: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini
3: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
3: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
0: Pernahkah Anda mendengar kata Jamevu?

0: kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Produk lokal kini mampu bersaing dengan standar global. Banyak produk Indonesia yang bisa menembus pasar internasional dengan kualitas tinggi. Desain, inovasi, dan bahan yang digunakan menunjukkan profesionalisme. Kepercayaan diri produsen terus meningkat seiring dukungan konsumen. Produk lokal terbukti tidak kalah saing dengan produk impor. Setiap pembelian memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Kualitas lokal menjadi kebanggaan bangsa. Dengan membeli dan memakai produk lokal, kita ikut mendorong kemajuan. Dari lokal, Indonesia bisa menembus dunia.
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
2: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman, sesaat lagi kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta dan kita bakal mengikuti program yang keren di malam hari ini yang bakal nemenin kamu dari pukul 19 hingga pukul 20 di siaran berjaringan Indonesia Pro Indie. Dan bakal seru-seruan nih di sana ya. Kalau gitu teman-teman, gak kerasa satu hari ini aku udah nemenin kalian dari jam berapa tadi ya? Dari jam 4 ya? Dari jam 4 sampai ini udah mau jam 7. Oke. Dan thank you banget buat hari ini teman-teman. Terima kasih yang sudah bergabung dan nanti bakal dilanjutkan juga sama penyiar lain. Enjoy di malam hari ini. Tapi sebelum ke penyiar yang di Bukit Tinggi, kita ke Jakarta dulu yuk. Dengan program yang udah aku spill tadi. Oke. Jangan kemana-mana, tetapi Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. I think my hair stopped growing. Is that even a thing?

0: Teman-teman Produce, sebelum kita mendengar ke Jakarta, Produce Jakarta, kita dengarkan dulu ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Produce Info di malam hari ini. Bribka Anumerta Arya Supena gugur setelah ditembak saat memergoki dugaan pencurian sepeda motor di Bandar Lampung. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asegaf, beliau menegaskan pihaknya tidak ada toleransi dalam memburu pelaku penembakan. Peristiwa penembakan pun terjadi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat di kawasan Jalan JA Panggaralam, Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Dan saat itu almarhum sedang melintas menggunakan sepeda motor ketika melihat dua pria mencurigakan di lokasi tersebut. Kedua pria tersebut diduga dan sedang berusaha merusak kunci stang sepeda motor milik warga berinisial NM. Dan melihat kejadian itu, almarhum mencoba menegur dan menghentikan aksi para pelaku di tempat kejadian. Dan saat mencoba menghentikan pelaku, salah seorang pria diduga melepaskan tembakan dari jarak dekat ke arah korban. Tembakan tersebut mengenai kepala almarhum hingga menyebabkan luka kritis yang cukup serius. Setelah kejadian, korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Namun nyawa almarhum tidak tertolong akibat luka tembak yang dideritanya saat menjalankan tugas. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari, beliau menyebutkan Polri memberikan penghargaan kenaikan pangkat luar biasa Anumerta kepada almarhum. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian dan keberanian almarhum selama bertugas. Prosesi pemakaman berlangsung hikmat dengan upacara kedinasan yang dipimpin Direktur Intelkam Polda Lampung sebagai inspektur upacara. Isak tangis keluarga dan rekan sejawat pecah saat tembakan salvo dilepaskan ke udara. Kombes Pol Yuni Iswandari juga menegaskan Polda Lampung akan kehilangan salah seorang anggota terbaik dalam peristiwa tersebut. Jadi menurutnya almarhum menjadi teladan karena berani mempertaruhkan nyawa demi melindungi masyarakat. Dan saat ini Polda Lampung masih melakukan pengerjaan intensif terhadap dua pelaku penembakan tersebut. Polisi juga mengumpulkan barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi di lokasi kejadian. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sore menjelang malam ini. Dan kita bakal masuk ke Pro 2 Jakarta di ajang siaran berjaringan Indonesia Pro 2 Indi.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia, ada musik. Lagi sedih, pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi kita bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak diantara yang udah ikut Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu punya aransemen kompleks dan teknik. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari kayak jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir. Aku

ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang nggak mudah dan tentu banyak tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman berdua yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

sekarang sama Angga dan tentunya masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu bermula atau lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya cerita apapun itu, mulai aja tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam Kangga nemenin. Jadi buat lo yang pengen banget dengerin karya lo diputer, lo bisa kirim di emailnya proindie.rri ya, bisa langsung aja proindie.rri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow Next Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Popro 2 FM, teman terbaik kamu ya, teman-teman, masih bareng Emil ya. Emil, jumpa lagi bareng kalian di hari ini nih, di Rehat Malam edisi 10 Mei 2026. After 2 hari kita ketemu, teman Pro 2 ya, dalam minggu ini, dan kita baru ketemu lagi di hari ini. Pas banget di hari Minggu gitu loh, katanya besok udah mau hari Senin. Dan teman-teman, aku bakal nemenin kamu di Rehat Malam kali ini tentunya dengan beragam acara yang akan hadir tentunya, teman Pro 2 ya, seperti biasa di edisi kali ini. Gimana nih malam kalian? Aku mau update dulu terlebih dahulu di Kota Bukit Tinggi, teman Pro 2. Di malam hari ini cuacanya cerah, tadi agak hujan dikit bentar, teman Pro 2, di Bukit Tinggi ya. Aku gak tahu di tempat kalian gimana, boleh dong kalian kali cerita-cerita nanti di jam 9 sampai jam 10, teman Pro 2 ya. Kita bakalan cerita-cerita di keadaannya gimana sekarang gitu loh. Dan teman Pro 2, di hari ini aku bakal nemenin kamu di Rehat Malam kali ini selama 4 jam ke depan tentunya, dengan beragam acara yang akan hadir dari jam 8 ini, teman Pro 2, sampai ke jam 9. Itu ada bakal ada Retro Hour, kemudian nanti dari jam 9 sampai jam 11 saat kita ada Story of the Day, dan nanti ditutup dengan Jazz Music dari jam 11 sampai ke jam 12 nih. Dan teman-teman, di edisi kali ini, di Retro Hour kali ini, kita bakalan seru-seruan bareng, kita bakalan happy-happyan bareng, karena buat kita nih Gen Z-Gen Z atau anak-anak muda, khususnya milenial juga boleh ikut deh ya. Di kesempatan kali ini kalian boleh ikut, teman Pro 2 ya, ya untuk milenial, apalagi untuk yang apa ya, milenial Gen Z, yang pokoknya lahirnya di milenial tapi dia juga ngerasakan Gen Z life gitu ya. Dan boleh banget nih, kita bakalan setel lagu-lagu flashback di Retro Hour untuk edisi hari ini. Nah, untuk edisi kali ini, teman Pro 2, aku mau spesial bakal muterin lagu yang rilis di tahun 2015. Waduh, 2015, 2016 deh ya. 2 tahun deh, 2015, 2016. Nah, kira-kira ada lagu apa aja nih 2016-15. Nah, teman Pro 2, di sini teman-teman boleh banget request lagu yang di tahun itu. Tapi nanti aku bakal buka sesi, bukan sesi ya, aku bakal buka pertanyaan question box yang ada di story Instagram kita di Pro 2 Bukit Tinggi. Nanti kalian boleh isi lagu yang bakal mau kalian puter dari rentan range 2015 ke 2016. Itu banyak banget tuh lagunya. Kita bakal puterin di 1 jam ini, teman Pro 2. So, jangan kemana-mana. Aku bakal puterin terlebih dahulu lagu siapa di 2015-2016 ya. Aku mau puterin lagunya. Ada yang ingat lagunya Isyana Saraswati enggak, yang judulnya Tetap Dalam Jiwa? Nah, ini salah satu lagu yang rilis di tahun 2016, dan kita bakal puterin lagunya ini, Isyana Saraswati, Tetap Dalam Jiwa. So, jangan kemana-mana, terus stay tune di Selamat Koma 8 Pro 2 FM, dan jangan lupa request, ini dia buat kamu.

Di kaki Bukit Salaman Magelang, sebuah desa membuktikan bahwa jarak bukan lagi penghalang untuk menembus pasar dunia. Desa Kaliabu, tempat di mana piksel demi piksel dirangkai oleh tangan pemuda desa menjadi karya global. Dari sudut rumah sederhana, ekonomi kreatif tumbuh dan menghidupkan kemandirian lokal. Sejalan dengan semangat Astacita, penguatan edukasi dan ekonomi kreatif adalah kunci masa depan. Kampung Desain Grafis Kaliabu bukan sekedar tempat tinggal, melainkan pusat inovasi yang menginspirasi Indonesia. Membangun bangsa dimulai dari kreativitas desa.

Metro 2, saatnya Pesta Bola Dunia 2026. RRI sebagai pemegang hak siar hadir buat kamu lewat Pesta Bola di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dari update pertandingan, prediksi, sampai obrolan seru seputar Piala Dunia, semuanya kita hadirkan buat kamu. So, biar kamu gak ketinggalan infonya, pantengin Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 balik lagi di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, tadi lagu Maroon 5 feat Cardi B yang judulnya Girls Like You. Ini merupakan requestan teman Pro 2 yang udah masuk di Instagram aku ya. Dan selanjutnya aku bakal putar lagi requestan teman-teman yang udah masuk juga di Instagram kita via DM ya teman Pro 2. Dia mau diputarin lagunya Last Child yang judulnya Bernafas Tanpamu. Baik teman Pro 2, lagunya Last Child ini lagu tahun 2015 ya. Dan untuk tanggal pastinya aku belum tahu, nanti aku search terlebih dahulu tanggalnya. Nanti kita bakal bahas sebenarnya arti dari lagunya apa sih. Nah, jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM。Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Aku tuh main buat healing.
1: Healing sih okay, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 lagi di semua 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 yang masih di Retro Hour edisi hari ini 10 Mei 2026 nih teman Pro 2. Dan tadi aku barusan puterin lagu, aduh kok kebalik ke labik-labik nih ya Hemil. Jadi tadi aku barusan puterin lagunya Tulus Tergila-gila ya. Siapa sih yang enggak tahu lagu ini gitu. Ini lagu fenomenal, ternyata lagu ini rilis tahun 2016 nih teman Pro 2. Jadi di lagu Tergila-gila ini dari Tulus justru membawa suasana jatuh cinta yang hangat dan juga manis nih teman Pro 2. Jadi ya, lagu ini menggambarkan seseorang yang begitu kagum dan juga bahagia karena kehadiran orang yang ia sukai nih. Dan tentunya ciri khas Tulus ini memang ada pada liriknya yang sederhana ya, tapi terasa dalam nih. Jadi kata Tergila-gila di sini artinya teman Pro 2 di lagu ini bukan terdengar kayak yang berlebih-lebihan ya, tapi malah justru terdengar kayak lebih sesuai dengan namanya gitu loh, tulus gitu loh teman Pro 2 dan juga jujur. Dan secara musik teman Pro 2, lagu ini kita dengerin tadi ya, itu penuh warna juga, ringan, santai dan juga nyaman banget enggak sih kalau didengar ya kan. Dan tentunya perpaduan antara instrumen jazz dan juga pop yang ini yang lembut juga, ini membantu dan juga membuat pendengar seperti ikut merasakan perasaan berbunga-bunga saja tuh cinta. Ya. Yeah. Dan berbeda lagi nih teman Pro 2 dengan lagu yang tadi yang aku putar di awal ya, lagu Bernafas Tanpamu yang rilis tahun 2015 teman Pro 2 dari Last Child. Jadi ya teman Pro 2, jadi salah satu lagu galau yang cukup kuat secara emosional lagu ini teman-teman. Jadi ini lagu galau pada masanya gitu. Dan lagu ini juga menggambarkan seseorang yang kehilangan orang paling penting dalam hidupnya nih teman-teman. Dan sampai merasa hidupnya tuh kayak berubah total, kayak setelah meninggalkan, dia tuh ditinggalkan gitu. Waduh, ini sakitnya udah parah banget gitu teman Pro 2. Dan secara lirik pun lagu ini juga bukan cuman tentang putus cinta yang biasa teman-teman. Ada juga rasa kehilangan ya kan di liriknya tuh kan. Kemudian ada penyesalan dan juga ketergantungan emosional yang terasa nih. Jadi kayak ada dari kalimat liriknya tuh kayak, ku tak bisa bernafas tanpamu. Berarti ini menjadikan simbol bahwa sosok tersebut sudah terlalu berarti dalam hidupnya. Keren banget gak sih lagu-lagu orang tuh kalau misalnya bikin lagu gitu loh. Gimana sih biar bisa hebat kayak mereka gitu teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, aku bakal puterin juga lagu requestan teman Pro 2 yang udah masuk di Retro Hour kali ini dari jam 8 sampai ke jam 9. Dan sekarang aku bakal puterin lagu Barat teman Pro 2 di tahun 2016. Ini special request dari Dita, teman aku teman Pro 2 yang udah langsung request di Instagram aku. Dia mau diputerin lagunya siapa ini, bentar, mana aku tadi ya, bentar aku scrolling dulu teman Pro 2 eh. Dia mau diputerin lagunya Coldplay nih yang judulnya Hymn for the Weekend. Dan ini pas banget nih karena momennya hari Minggu ya. Di weekend banget nih, kita bakalan hymne dulu untuk weekend kita di hari ini karena besok kita udah mau masuk weekdays. So, jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Halo teman Pro 2, mau dengerin Emil siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Aku tadi baru puterin lagu Jakarta Ramai dari Maudy Ayunda, yang mana lagu ini menggambarkan suasana kehidupan di kota besar yang terlihat sibuk banget nih. Gak cuma sibuk aja teman Prodo, penuh cahaya juga ya kan, city lights gitu istilahnya, dan juga rame pastinya. Tetapi teman Prodo, di balik itu semua pasti ada rasa sepi yang sering dirasakan banyak orang ya teman-teman, apalagi perantauan. Waduh, sedih banget nih. Dan melalui lagu ini Maudy Ayunda mencoba menunjukkan realita anak muda ya, anak muda perkotaan di tengah hiruk pikuk kendaraan, gedung tinggi, pekerjaan dan juga aktivitas sampai henti. Kita tahu bahasanya Indonesia, Jakarta itu kan ibu kota yang awalnya ibu kota ya, dulu di 2016, sekarang udah pindah ibu kotanya ke IKN gitu loh Mbak Prodo ya. Ya kita tahu pada saat itu Jakarta itu pasti hektik banget, dan ternyata ini banyak orang yang tetap merasa kosong atau kehilangan arah teman Prodo. Yang menariknya teman Prodo, dari lagu ini juga ada cara penyampaiannya, emosinya itu loh teman Prodo, yang sangat lembut dan juga tenang, dan tidak terdengar meledak-ledak ya, tetapi justru terasa dalam. Dan tentunya teman-teman di sini juga pendengar dari lagu ini gitu loh ya, seperti diajak merenung tentang kehidupan dari kota besar, khususnya Jakarta yang identik dengan kesibukan. Oke, dan tentunya informasi tadi teman Prodo sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Retro Hour. Tapi setelah ini bakal aku nemenin kamu lagi dari jam 9 sampai ke jam 11 dengan acara Story of the Day. Tentunya di sini kalian boleh request lagu sesuai dengan keinginan kalian dan juga artis-artis kesayangan kalian. Tungguin aja story aku, nanti aku bakal upload dan siap-siap untuk kirim lagu yang mau kalian putar di malam hari ini. Oke, bareng aku Emil di sini temannya. Tentunya teman Prodo. Dan teman-teman, terakhir aku mau puterin lagu buat kamu di malam hari ini, di lagu yang ini khusus dari aku teman Prodo ya, yang rilis di tahun 2016, yaitu lagunya Arman Maulana, Sebelah Mata. Wow, udah lama gak dengar ini kan teman Prodo, ini dia buat kamu. Dan kemana-mana terus saya cuni 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dia tadi lagunya dia ya, lagunya dia dan juga Indahku, judulnya Malu-Malu. Sama kayak aku hari ini malu-malu buat menyapa karena memang habis 2 hari libur aku enjoy sama Pro 2 dan sekarang ketemu lagi sama kalian. Dan teman Pro 2 di jam 9 ini teman Pro 2 ya, sampai ke jam 11 aku bakal nemenin kamu dalam acara Story of the Day hari ini di jam 9 ya, di edisi 10 Mei 2026. Dan kali ini aku mau nanya-nanya nih ke teman-teman Pro 2, gimana sih hari minggunya untuk hari ini? Aman gak? Enjoy gak? Pertanyaan aku, apakah kalian siap untuk menghadapi hari Senin besok yang bakalan banyak hiruk pikuknya? Nah, kira-kira gimana? Boleh jawab pertanyaan aku hari ini teman Pro 2 mengenai itu tadi ya, yang barusan aku tanyain ke kalian, yaitu gimana nih hari minggunya? Sekarang kan weekend udah mau berakhir ya. Apakah kalian siap untuk menghadapi hari Senin sekaligus request lagu yang mau kalian puterin di malam hari ini? Caranya gampang banget teman Pro 2, kalau kalian mau jawab langsung aja jawab di WhatsApp kita di 0811 6699 46 99 480. Sekali lagi aku ulangin di 0811 6699 480. Itu boleh banget di WhatsApp kita ya. Langsung aja kirim jawaban kalian teman Pro 2 sekaligus request kalian juga. Dan kalau misalnya kalian mau di Instagram, boleh banget di @pro2bukittinggi. Itu story-nya barusan aku upload teman Pro 2. Langsung aja jawab di question box di story kita yang terbaru yang barusan aku upload teman Pro 2. Oke, pastinya teman Pro 2. Nah, ternyata di WhatsApp kita udah ada yang request nih, baru banget, hot banget di jam 21.00, di jam 9.09, kemudian ada dari jam 9.05, kemudian ada apa lagi nih? Tunggu bentar. Nah, ini dia. Selamat malam Kak, selamat malam. Halo, dia mau request, izin request Kak lagu Haha Sabrina Leano. Terima kasih. Oke, siap, nanti aku bakal puterin setelah ini ya. Dan selanjutnya itu dari requestan spesial dari Kak Atlinia ya, di 08 0881 1571. Sekian. Dan kemudian ada dari 0822 5799, ada dari Kak Sruni Nurul ya. Selamat malam Kak, izin mau request lagunya Haha dari Sabrina Leanor. Makasih Kak, sama-sama. Dan aku bakal puterin dulu lagunya Haha Sabrina Leanor. Dan aku juga nunggu nih lagu teman Pro 2 yang mau di request malam hari ini, baik itu di Instagram maupun di WhatsApp. So jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kepikiran gak kalau apa yang kamu makan hari ini sebenarnya investasi buat seberapa produktif kamu 10 tahun lagi? Menjamin ketersediaan pangan yang sehat itu jadi prioritas utama kita sekarang. Ini bukan cuma soal stok beras di pasar aja, tapi gimana kita semua, terutama kamu para anak muda, bisa dapat akses ke makanan yang bergizi dan berkualitas tinggi. Yuk kita mulai apresiasi hasil bumi dari petani lokal kita sendiri. Coba deh lebih sering belanja di sekitar kamu, pilih bahan yang segar, dan yang paling penting, jangan pernah sisain makanan di piring kamu ya. Karena Indonesia yang kuat dan sehat itu mulainya dari piring makan kita hari ini.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: Daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 lanjut lagi masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di malam hari ini. Dan kita bakal lanjut lagi bacain requestan teman Pro 2 yang udah masuk di malam hari ini, teman-teman ya. Dan aku mau bacain langsung, dan ini ada requestan dari Kak Rizky Ramadhani di 08217093 sekian. Selamat malam Kak, selamat malam Kak Rizky ya. Dan aku mau dong request lagu Acu dari Salma Salsabil. Oke, dan lagunya udah langsung aku siapin. Dan katanya nih salam buat kakak dan semuanya ya. Oke, siap. Semoga malam ini adalah malam Senin yang begitu indah dan juga seru. Amin, amin. Terima kasih sama-sama Kak Rizky. Dan selanjutnya teman Pro 2, aku bakal juga bakal puterin requestan teman Pro 2 yang udah masuk di Instagram kita di @pro2 Bukit Tinggi nih teman-teman. Ada, tunggu bentar, aku cek dulu teman Pro 2 ya. Aku bacain ada request ini dari Kak Aungyanglin, _ Aungyanglin. Dia mau diputerin lagunya Mesahira di ujung minggu. Oke, okay? So jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan aku bakal bacain lagi requestan teman Pro 2 yang udah masuk di WhatsApp kita di 0811-666-99480. Dan untuk malam ini banyak banget ya teman Pro 2 untuk di apa namanya di WhatsApp kita yang request di malam hari ini spesial. Karena memang antusias teman Pro 2 ini kalau misalnya malam itu pasti ke WhatsApp, kalau misalnya siang itu pasti di zona musik kamu, ya gak sih? Dan kalau di Instagram gitu ya. Dan teman Pro 2, aku bakal puterin lagi teman Pro 2 requestan teman-teman di malam hari ini ya, spesial buat kamu khususnya, oke? Okay? Dan kita cariin dulu lagunya, apakah ada lagunya ini ya. Dan teman Pro 2, ini dia requestan dari teman Pro 2 yang udah masuk. Ini yang pertama dari 0813-7682 ya. Sekian dari Kak Lara Purnamasari nih. Dia request lagunya Olivia Rodrigo yang judulnya Driver License ya. Dan kenapa sih dia milih itu? Alasannya nih aku request ini karena lagu itu mengingatkan aku bahwa kadang yang paling sakit itu bukan kehilangan, tapi kenangan yang masih terus tinggal di kepala. Waduh, kenapa tuh tiba-tiba malam-malam nih, rawan nih Kak, jam rawan nih. Dan semoga lagu ini bisa menemani hati aku yang sedang belajar untuk ikhlas dan juga kuat melewati semuanya sendirian. Amin, amin, amin, amin, dan amin terus sama Bro 2 ya. Dan buat kamu, Kak siapa tuh namanya lupa ya, Kak Lara ya, semoga ya, semoga selalu diberi kekuatan, ikhlasnya juga ditambah diperbesar. Karena memang kalau misalnya gak diperbesar, kita nanti bawaannya sakit gak sih, ya kan? Dan aku bakal puterin juga lagu itu buat kakak di malam hari ini. Kemudian aku juga ada dari 0851-584, sekian. Halo Kak, selamat malam. Malam, halo juga, siapa nih? Kak Denny ya. Kak Denny mau dia request lagunya NPD, boleh banget NPD ya, yang sempurnanya aku, boleh. Nanti setelah ini aku bakal puterin. So jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiyaaat!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

Oke, teman Pro 2 balik lagi di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 untuk di malam hari ini. Dan sekarang udah jam 9 lewat 50 menit, itu tandanya untuk story of the day di part yang pertama teman Pro 2 ini akan segera berakhir, oke? Tapi teman Pro 2 gak perlu khawatir, masih ada 1 jam lagi kebersamaan kita di story of the day untuk edisi kali ini. Dan teman-teman, kita udah banyak lagu yang aku putarin, lagu-lagu teman Pro 2 di hari ini, baik itu di WhatsApp, di Instagram ya. Dan sekarang aku bakal puterin lagu satu khusus buat kamu di malam hari ini sebelum kita bridging di jam berikutnya. Ada lagunya Enau dan juga Ariel Lesmana nih, yaitu Sesi Potret. So, jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
2: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
3: Terima kasih guys sudah belanja.
2: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Sudah tidak bernyawa, tapi masih bisa bergerak.
6: Ya, fenomena ini adalah hal yang kerap terjadi. Gerakan paling umum berupa jari atau tangan yang sedikit bergerak, tubuh yang tampak seperti bergeser, atau bahkan mayat itu bisa terlihat seperti mengangkat lengan atau membuka mulut secara perlahan. Hal ini terjadi karena adanya beberapa proses biologis dan kimiawi dalam tubuh yang masih berlangsung sesaat meskipun jantung sudah berhenti. Penelitian di tahun 2019 dari Australia Centers Queensland University menyimpulkan bahwa gerakan pada mayat terjadi karena adanya perubahan otot, ligamen, dan pembusukan alami. Jadi, jangan kaget atau takut ya kalau kamu melihat mayat yang tiba-tiba bergerak.
7: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
8: Berikut tugas Anda.
7: Buat lebih ringkas lah.
8: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
7: Oh, singkat, padat, pulang.
9: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
7: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
9: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
7: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
9: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
7: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
9: Ya ampun, sini aku lihat tuh, kan? Ih, data-datanya enggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
7: Oh iya, Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
9: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
10: Intermezzo. Put, iya Pit, kamu tahu gak sandal apa yang paling enak di dunia?
11: Sandal yang paling enak?
10: Ih, gak ada dong.
11: Ada.
10: Nah, ada. Sandal terasi. Intermezzo.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

pukul 22 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Kita lanjutin lagi acara kita di Story of the Day di malam hari ini, teman Pro 2. Tentunya masih dengan lagu-lagu pilihan kamu di malam hari ini ya. Dan teman-teman boleh banget request melalui Instagram kita di Pro 2 Bukit Tinggi. Di situ ada story aku yang barusan aku, udah dari tadi sih, udah dari jam 9 ya, udah aku upload. Di situ ada question box, kalian boleh isi lagu yang mau kalian puterin di Pro 2 RR di Bukit Tinggi. Kalau misalnya bingung nih, bisa aja ke WhatsApp kita di 0811 6099 480. Dan kalau teman Pro 2 lagi gabut, boleh banget join di TikTok Pro 2 RR di Bukit Tinggi. Teman Pro 2, untuk malam hari ini aku sedang live dan kita bakal seru-seruan bareng, banyak banget. Ada, kita absen dulu kali ya. Ada Tari, ada Inel, ada Uut, kemudian ada Hada, ada Fantasi, ada Kak Ai, kemudian ada Kak Sal, ya kan? Kak Salsa, ya kan? Ini semuanya teman-temanku, semua teman Pro 2 ya. Dan tentunya buat kalian yang baru join, aku bilang, bukan bilang ya, kayak aku say welcome lah ya buat kalian di malam hari ini. Dan teman Pro 2, langsung aja aku bakal puterin lagu ini spesial dari Kak Salsa, teman aku, teman Pro 2 yang lagi dinas, bukan lagi dinas, iya dia lagi dinas, cuman gak sekarang kayaknya deh. Dia lagi dinas di Singaraja, RRI Singaraja nih. Jauh ya temanku nih, by the way teman Pro 2 FYI ya, temanku tuh kayak tersebar di seluruh Indonesia gitu gak sih, ya kan? Dan teman-teman ini dia request lagunya The 1975 yang judulnya About You. Nanti setelah ini aku bakal puterin, dan tentunya juga dengan apa ya, satu lagi ya, boleh ada yang mau request gak di sini? Ini ada request dari Uut kali ya, dia tadi mau request lagu siapa nih ya? Ada yang komen nih, ada, jumpa lagi Bang Ganteng, thank you. Dan mana tadi sih requestannya? Betul. Kita tengok dulu, kita scroll up dulu teman Pro 2 ya. Oh, dia mau mana sih? Nah ini dia mau request lagunya Bless Daniel Caesar. So jangan kemana-mana, terus stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Dulu kalau mau kerja harus ke kantor pagi, pulang sore. Tetapi sekarang dunia benar-benar ada di genggaman kamu. Kamu mau jadi konten kreator, buka jasa desain, atau bangun startup sendiri. Semua pintunya lagi terbuka lebar banget nih. Saat ini, dukungan buat ekosistem digital kita lagi kencang-kencangnya. Supaya kita nggak cuma jadi penonton atau konsumen aja, tapi jadi pemain utama di pasar global. Gak usah nunggu modal gede atau alat mewah. Mulai aja dulu dari apa yang kamu punya sekarang. Fokus asah skill digital kamu, perluas networking, dan tunjukin karya terbaik kamu ke dunia. Karena pada akhirnya, masa depan ekonomi kita itu ada di kreativitas dan jempol kreatif kamu sendiri.
2: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online.

0: video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Halo teman Prodo, balik lagi di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Ya, tadi aku barusan puterin lagu yang judulnya apa tadi? Bless ya, yang dinyanyikan oleh Daniel Chaser. Dan ini requestan spesial dari Kak Uut yang udah join tadi di live aku di TikTok ya, Prodo Bukit Tinggi ya teman Prodo 2. Dan kita bakal lanjut lagi teman-teman ya, requestan teman Prodo 2 di malam hari ini. Ada siapa aja? Nah, ini dia, ada Kak Daryl Salt. Nah, namanya susah banget. Dia merequest lagunya Hara Jurus Jitu. Nah, itu dia. Aku udah siapin lagunya buat Kak Daryl. Siapa sih namanya? Kak Salsa deh ya. Dan kemudian satu lagu lagi boleh deh. Itu requestan lagu Kak Hada. Dia request lagunya yang judulnya Berapa Kali Kita Memaafkan. Yang ini nyanyiin Veronica gak sih? Ya kan Kak? Nah, aku bakal puterin dua lagu itu di sesi ini teman Pro 2. Dan ini ada yang nanya nih, dari siapa deh, boleh aku bacain kali ya? Ada dari Kak Bonceh Emot Kopi. Dia nanya nih, Min hujan Buki ya? Enggak hujan. Kebetulan lagi cerah teman Pro 2, tapi ke posisinya Bukit Tinggi sekarang lagi apa ya, setelah hujan ya, berarti agak-agak dingin gitu, agak berembun dikit gitu lah ya. Dan Kak Uun dia bilang nih, boleh request gak? Boleh banget. Dan juga ada siapa lagi nih, Kadenal 03 dia nge-like guys, ada Kak Uun juga, kemudian ini boleh. Dia mau request nih, katanya dia kangen pacar aku katanya dia. Waduh, pacarnya di mana nih Kak? BTW Jalan Tengah dari Naur Ayu dong. Oke, siap. Berarti ada 3 lagu ya di sesi ini. So jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, makanan pedas sering sekali dianggap berbahaya karena dapat memicu gangguan pencernaan. Namun, ternyata ada banyak manfaat dari mengonsumsi makanan pedas dalam jumlah yang wajar. Kandungan capsaicin pada cabai dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu pembakaran kalori. Selain itu, capsaicin juga memiliki sifat antiinflamasi dan dapat meredakan nyeri secara alami. Bahkan, makan makanan pedas bisa memicu pelepasan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Jadi, makanan pedas bukan hanya soal rasa, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan jika dikonsumsi dengan bijak.

0: Wih, luar biasa Pak Wabudi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.
3: Teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro Audio masih di Selamat Kembali Pro Audio FM, teman terbaik kamu. Sekarang udah di jam 10 lewat 45 teman Pro 2 ya. Ada komanya nih, 41 gitu ya. Dan tadi aku barusan puterin lagu spesial dari requestan teman Pro 2. Ada Kak Uun tadi ya, dia request lagunya Naura Ayu Jalan Tengah. Dan lagu ini tadi udah aku puterin, oke? Okay? Dan selanjutnya teman-teman, kita bakal puterin lagunya teman-teman Pro 2 yang udah di request melalui live TikTok Pro 2 RRI Bukit Tinggi bareng aku hari ini, teman Pro 2. Nah, ini dia, dia request lagunya Kahitna dengan Soulmate. Kemudian ada juga lagu Wijaya 80 yang nyanyi ya. Dan judulnya yang Malam-Malam. Cocok banget nih lagunya yang aku puterin di malam hari ini, khusus buat kamu teman-teman Pro 2 ya. Dan teman-teman, buat teman-teman yang mau request masih bisa di malam hari ini. Tapi kayaknya gak banyak deh. Cuma nanti aku sortir aja. Kalau misalnya nanti gak sempat aku puterin di Story of the Day malam hari ini, nanti aku puterin di Jazz Music, tentunya khusus untuk malam hari ini teman-teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Membangun dari desa bukan berarti berpikir kecil. Justru, disanalah mimpi besar bisa tumbuh dengan akar yang kuat. Desa punya potensi yang luar biasa. Dari kreativitas anak mudanya, kekayaan alam, sampai budaya yang unik dan bernilai jual tinggi. Ketika anak muda berani kembali, berinovasi, berkarya di desa, mereka sedang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan membuktikan bahwa sukses tidak harus selalu ke kota. Membangun dari desa adalah tentang pulang dengan ilmu, teknologi, dan semangat kolaborasi untuk mengubah tempat asal menjadi ruang masa depan yang lebih mandiri, berdaya, dan

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, okay, Tomo Pro 2 itu tadi ya, lagu Wijaya 80 dengan Malam-Malam Tomo Pro 2 ya. Dan tentunya lagu tadi bukan penutup deh, itu satu lagu akhir-akhir ini, karena sekarang udah menunjukkan pukul 22 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Setelah ini bakal ada Just Music bakal nemenin kamu tentunya dengan lagu-lagu pilihan dan juga lagu-lagu spesial yang udah aku siapin di malam hari ini khusus buat kamu Tomo Pro 2 ya. Dan aku mau satu lagu terakhir buat kamu di malam hari ini dari requestan, ada Kak Yeni Lindawati di Instagram kita Tomo Pro 2, dia request lagunya Sembuh Tanpaku by Fajar Nur. Dan jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Persatuan Indonesia sebagai sila ketiga dasar negara adalah hal yang mendasari berbagai perbedaan dan keberagaman dapat terwujud di Indonesia. Tidak hanya beragam dalam budaya dan suku bangsa, namun dalam 4 tahun sekali, penduduk Indonesia juga diuji persatuannya dalam pemilihan para wakil rakyat. Momen perbedaan pilihan dan pandangan politik ini menjadi salah satu penentu apakah Indonesia mampu tetap berada dalam keselarasan, harmoni, dan kerjasama antar penduduknya atau tidak. Momen pemilihan para wakil rakyat ini juga menciptakan kesadaran betapa penting menghargai keberagaman dan membangun hubungan yang saling menguntungkan antar kelompok yang berbeda tanpa memandang perbedaan tersebut sebagai sumber permasalahan. Sehingga Indonesia tetap menjadi negara yang damai dan berkembang.

Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Jazz Music, your space, your music, your peace.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Di tengah derasnya arus digital, kita nggak bisa asal ikut-ikutan. Literasi digital bikin kita lebih paham apa yang kita lakukan. Kita jadi tahu mana peluang, mana jebakan. Dengan pemahaman yang baik, teknologi jadi alat, bukan jadi masalah. Kita juga jadi lebih aman untuk bertransaksi. Nggak gampang tertipu. Literasi digital bikin kita lebih percaya diri. Dan di era ini, hal seperti itu penting untuk dilakukan.

Hidangan lezat yang memanjakan lidah, di balik setiap karya seni yang memikat mata, di balik setiap produk inovatif yang memudahkan hidup, terukir semangat juang para pelaku UMKM. UMKM adalah bisnis yang memiliki skala kecil dan menengah.

Mereka adalah tulang punggung ekonomi bangsa, pencipta lapangan kerja, dan penggerak roda perekonomian. Mari dukung UMKM. Beli produk lokal, gunakan jasa mereka, dan sebarkan informasi positif tentang usaha mereka. UMKM, jembatan menuju kesejahteraan bangsa.

Persatuan Indonesia sebagai sila ketiga dasar negara adalah hal yang mendasari berbagai perbedaan dan keberagaman dapat terwujud di Indonesia. Tidak hanya beragam dalam budaya dan suku bangsa, namun dalam 4 tahun sekali, penduduk Indonesia juga diuji persatuannya dalam pemilihan para wakil rakyat. Momen perbedaan pilihan dan pandangan politik ini menjadi salah satu penentu apakah Indonesia mampu tetap berada dalam keselarasan, harmoni, dan kerjasama antar penduduknya atau tidak. Momen pemilihan para wakil rakyat ini juga menciptakan kesadaran betapa penting menghargai keberagaman dan membangun hubungan yang saling menguntungkan antar kelompok yang berbeda tanpa memandang perbedaan tersebut sebagai sumber permasalahan. Sehingga Indonesia tetap menjadi negara yang damai.

0: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Jazz Music, your space, your music, your peace.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: FM。
1: Di tengah derasnya arus digital, kita nggak bisa asal ikut-ikutan. Literasi digital bikin kita lebih paham apa yang kita lakukan. Kita jadi tahu mana peluang, mana jebakan. Dengan pemahaman yang baik, teknologi jadi alat, bukan jadi masalah. Kita juga jadi lebih aman untuk bertransaksi. Nggak gampang tertipu. Literasi digital bikin kita lebih percaya diri. Dan di era ini, hal seperti itu penting.

Di balik setiap hidangan lezat yang memanjakan lidah, di balik setiap karya seni yang memikat mata, di balik setiap produk inovatif yang memudahkan hidup, terukir semangat juang para pelaku UMKM. UMKM adalah bisnis yang memiliki skala kecil dan menengah.

0: Mereka adalah tulang punggung ekonomi bangsa, pencipta lapangan kerja, dan penggerak roda perekonomian. Mari dukung UMKM. Beli produk lokal, gunakan jasa mereka, dan sebarkan informasi positif tentang usaha mereka. UMKM, jembatan menuju kesejahteraan bangsa. Dukung UMKM, majukan Indonesia.
1: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Jazz Music, your space, your music, your peace.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
3: Don, ada cewek cantik tuh.
4: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
5: Cakep.
4: Ini batik ya si Palembang.
5: Cakep.
4: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
6: Apaan sih, gak sopan banget.
4: Kalau marah sama cantik, ey.
7: Doni.
4: Bu Nurul.
7: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
7: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4: Apa?
7: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
4: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
2: Mama, coba lihat. Naisha dapat juara satu lagi loh.
3: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
4: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
3: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
4: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
3: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
2: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
5: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
6: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: FM。
1: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
2: Akhir-akhir ini, sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
3: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
2: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
3: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
2: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi, seakan-akan kita hidup sendiri.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Brodol, lagu bareng suara terhubung dalam waktu menjadi penutup kita di acara Rehat Malam kali ini, teman Brodol, Prodo RRI Buku Tinggi tentunya. Dan thank you so much sudah nemenin aku selama 4 jam ya, teman Brodol, dari jam 8 sampai ke jam hampir jam 12 ini. So, thank you so much sudah mau request, sudah mau kolaborasi, sudah mau interaksi dengan aku, teman Pro 2. Dan selama ini tadi kita udah seru-seruan bareng. Thank you so much sekali lagi. Dan akhir kata, aku mau pamit dari ruang dengar kamu. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Minggu, Teman Pro 2, tanggal 10 Mei tahun 2020. Selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu. Aku ngucapin selamat Pro 2 dimanapun kalian berada.

Selamat pagi teman Pro2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan gelombang 94,8 MHz kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Pada hari ini Senin 11 Mei 2026, selamat pagi, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu berada, semoga dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu. Senang banget di pagi ini Ashabul kembali menyapa kamu teman Pro 2 dalam program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Dan teman pro 2 kaca yang berdebu dari Maidani ini ngantarin kita untuk bertemu dengan program awal kita teman pro 2 ya di pagi hari ini, yang mana aku bakal putarin beberapa lagu religi. Dan nanti kita bakal disusul juga teman pro 2 dengan sentuhan iman, dan kita akan dengarkan bersama sentuhan iman dari Ustadz Hanan Ataki dengan Pilihlah Akhirat. Dan nanti bakalan ada Adzando de Fama yang juga bakal lewat di ruang dengar kamu, dan beberapa lagu religi sebelum nanti aku putarin beberapa lagu pilihan buat kamu di program Jazz Music hari ini. Dan nama program gak hanya itu, nanti di pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat aku juga bakal hadir di ruang dengar kamu dan share ke kamu informasi terbaru terupdate terkini dalam program Pro 2 Info. Dan nanti aku juga bakal temenin kamu dengan topik-topik pilihan gitu ya teman Pro 2 sampai ke pukul 9 dalam program Sepada, dan juga di program Kita Indonesia di pukul 9 hingga pukul 10 pagi di program Pamungkas Kita edisi hari ini. Jadi boleh banget teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu, stay tune di 94,8 FM, kita seru-seruan bareng di 94,8 FM. Dan aku yakin banget ini akan menjadi momentum buat kita bisa bahas gitu ya teman Pro 2 beberapa hal yang akan menjadi insight baru buat aku, kamu, dan kita. Jadi pastiin tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Hit FM.
1: Belajar berakad dengan akhirat, biar Allah yang tanda tangan kuitansinya. Allah yang jadi saksi, malaikat yang jadi saksi. Kemudian la yudayyi'akallah, enggak mungkin kita akan kecewa. Ada lagi kalimat dari seorang imam para ulama, yaitu Imam Hasan Al-Basri. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Dunia dan akhirat itu seperti timur dan barat, dan kita berada di tengah-tengah. Dunia dan akhirat seperti timur dan barat, dan kita berada di tengah-tengah. Ketika kita condong ke timur, maka kita menjauh dari barat. Ketika kita condong ke barat, berarti kita menjauh dari timur. Gak mungkin kita condong kedua-duanya sekaligus. Itu dalam urusan hati. Beda dalam urusan amal. Kalau dalam urusan amal, kadang bisa mendapatkan dunia akhirat sekaligus. Kalau dalam urusan amal, bersedekah, akhirat dapat, dunianya Allah lipat gandakan. Memberi nafkah, bekerja untuk memberi nafkah kepada keluarga, dunia dapat harta, akhirat itu pahalanya lebih besar daripada pahala infak fisabilillah, kalau niatnya nafkah keluarga. Kalau dalam amal, dunia akhirat itu bisa jalan berbarengan. Tapi kalau dalam urusan hati, gak bisa. Hati itu tidak condong kecuali ke salah satu arah. Makanya Allah berfirman tentang bab adil dalam urusan perasaan, walan ta'dilu. Kalian gak mungkin adil walaupun kalian berusaha. Kalau urusan perasaan, gak mungkin adil. Begitu juga urusan dunia akhirat, gak mungkin adil. Saya mah mencintai dunia dan akhirat itu proporsional, gak bisa. Kalau kita condong ke dunia, berarti kita menjauh dari akhirat. Ini kalau hati. Kita mungkin secara manusiawi agak baper dalam urusan dunia. Semangat, sedih, kecewa, bahagia, urusan dunia. Itu udah manusiawi. Tetapi kita juga harus belajar punya perasaan yang bahkan lebih dari itu dalam urusan akhirat. Bahagia, kecewa, sedih, senang, urusan akhirat. Kenapa kita sedih? Karena hari ini sholatnya telat. Kenapa kita bahagia? Alhamdulillah bisa sedekah. Alhamdulillah bisa beramal soleh. Alhamdulillah bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa? Begitu kita maafin kesalahan orang, Allah maafin kesalahan kita. Semangat, senang gitu. Karena akadnya kuitansi akhirat.

ada buat kita. Jadi boleh banget kalau misalkan kamu ada keluh kesah, ada hal-hal yang mungkin pengen banget diaduin, ya mengadunya ke Tuhan Yang Maha Esa, teman-teman ya. Dan aku masih puterin satu lagu religi buat kamu teman Pro 2 sebelum nanti beberapa lagu pop baik itu Indonesia maupun mancanegara lewat di ruang dengar kamu. Jadi boleh banget teman-teman Pro 2 bagi kamu yang sekarang udah pengen banget untuk semangat pagi, boleh banget ya, jangan kemana-mana dulu karena nanti aku juga bakal putarin beberapa lagu yang semangat buat kamu. Tentunya di Jazz Music di Pro 2 Bukit Tinggi. Namun sebelum itu teman Pro 2, Zando Devama bakal lewat di ruang dengar kamu dengan Tohirul Kholbi teman Pro 2. Tetap di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Maha pemaafnya Allah tidak hanya mengampuni dosa yang telah dilakukan oleh hambanya, namun juga yang masih terbersit di dalam hati dan pikiran, telah lebih dulu dalam ampunannya.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: It's time for Just Music. Just Music. Enjoy your music with Pro 2 FM.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Tahukah kamu, nasi goreng sebenarnya muncul dari kebiasaan budaya Tionghoa yang tidak suka menyantap makanan dingin, tapi juga tidak boleh membuang sisa makanan. Karena filosofi ini, nasi yang dingin sisa semalam kemudian digoreng kembali keesokan harinya. Dengan tambahan bumbu dan racikan dalam kuali, nasi goreng ternyata menghasilkan cita rasa yang nikmat di lidah. Nasi goreng kemudian tersebar ke Asia Tenggara. Ia dibawa perantau-perantau Tionghoa yang menetap di sana. Pada abad ke-10, nasi goreng telah diperkenalkan pedagang Tionghoa yang menyinggahi kawasan Kerajaan Sriwijaya. Mereka mulai menciptakan nasi goreng yang disesuaikan dengan bumbu dan cara menggoreng khas lokal.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Dua, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Istilah kutu buku ternyata dahulunya bukan merujuk pada orang yang suka membaca, namun pada seseorang yang egois karena menghabiskan waktu mereka untuk membaca dan jarang berinteraksi dengan lingkungan sosial. Hal ini pun muncul setelah penemuan hewan jenis serangga, kumbang biskuit atau drugstore beetle, dan kumbang tembakau atau cigarette beetle. Dua jenis serangga ini hidup bahkan berkembang di dalam buku. Kemudian, mereka merusak dan memakan buku tersebut.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
1: Eh sis,
3: hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: Oke, nama Prodo masih beraku Ashabul di 94,8 FM dan di pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat ini, teman Pro 2 kita simak dulu ragam informasi yang sudah kami rangkum dalam Pro 2 Info. Teman Pro 2 informasi yang pertama, pemerintah menekankan rumah aman harus menjadi pusat perlindungan, pemulihan, dan juga pemberdayaan korban kekerasan bagi perempuan dan anak. Gimana hal tersebut teman Pro 2 disampaikan oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Wamen P3A, Veronica Tan. Gimana teman Pro 2 hal ini disampaikannya dalam keterangan pers di Jakarta pada Minggu 10 Mei 2026. Gimana menurutnya teman Pro 2 perlindungan korban tidak cukup hanya menyediakan tempat tinggal sementara. Negara, kata dia, juga harus memastikan korban memiliki keterampilan hidup agar mampu bangkit dan melanjutkan kehidupan secara mandiri setelah melewati masa pemulihan. Teman Pro 2 informasi yang kedua, Wamen Ekraf temui Raja Ubud, perkuat ekosistem kreatif berdaya saing global. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar ini bertemu keluarga Puri Ubud di Gianyar, Bali pada Sabtu 9 Mei 2026. Yohana Demang Pro 2 pertemuan ini itu membahas integrasi nilai sejarah dan juga tradisi lokal dengan kebijakan nasional. Yohana Demang Pro 2 hal ini guna menjadikan kearifan lokal sebagai fondasi industri kreatif berdaya saing global. Iren ini juga mengungkapkan keluarga Jokorda dari Puri Ubud memiliki peran penting dalam menjaga napas seni dan budaya di Bali. Dan mau produk informasi yang terakhir di pagi ini, yang mana ratusan peserta memadati area Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kementerian Dik Saintek guna mengikuti ajang lari dua negara. Yohana Teman Pro 2 kegiatan lari ini merupakan kegiatan kolaboratif yang berlangsung secara serentak di Jakarta, Indonesia serta Putrajaya, Malaysia pada Minggu 10 Mei 2026. Yohana Teman Pro 2 acara ini itu bertujuan mempererat hubungan persaudaraan antara seluruh alumni lulusan berbagai perguruan tinggi asal negara Malaysia. Gimana penyelenggara ini mencatat sebanyak 75% pelari merupakan kalangan alumni yang sangat antusias, maksud kami, meramaikan perayaan hubungan diplomatik kedua negara. Ikatan Alumni Pelajar Indonesia Malaysia atau IKAPIM ini menggagas acara lari sehat bersama pihak Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Yohana Teman Pro 2 Koordinator Presidium IKAPIM Abdi Salam menjelaskan kegiatan ini melibatkan pihak Education Malaysia Global Service dan pihak panitia memilih cabang olahraga lari karena komunitas pelari di wilayah Jakarta sedang menunjukkan tren positif. Abdis ini berpendapat kegiatan lari dapat menjadi sarana kumpul yang jauh lebih menyenangkan bagi seluruh para alumni tersebut. Dan nama Pro 2 itu dia informasi yang dapat kami sampaikan di pagi ini. So jangan kemana-mana, stay tune aku Ashabul di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, selamat pagi. Gimana kabarnya pagi ini? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu ya. Dan Asabu kembali menyapa kamu di program Spade. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, kan ada beberapa lagu-lagu pilihan dari aku buat kamu yang udah aku siapin, yang tentunya bakal nemenin pagi kamu di hari ini teman Pro 2. Dan gak hanya itu, juga ada beberapa topik yang nanti bakal kita bahas khusus di edisi hari ini. Teman Pro 2, kalau dilihat nih, cuaca pagi ini di Bukit Tinggi berkabut, betul nggak? Boleh dong kamu keluar dulu bentar, absen dulu nih, apakah kita satu langit atau jangan-jangan beda langit nih, teman-teman ya. Kalau aku lihat nih, ini kabutnya lumayan tebel, dan pandangan kita cuma beberapa meter nih, dua kali ya. Dan ini cukup gelap gitu ya teman Pro 2 untuk pagi. Dan aku yakin banget pasti ketika kamu ngeliat pagi dengan kabut yang cukup tebel, kamu pasti lebih milih tidur. Dan kamu lupa kalau hari ini hari Senin. Siapa yang takut sama hari Senin? Boleh banget teman Pro 2 ya. Bagi kamu yang mungkin sekiranya takut banget sama Senin, gak mau ketemu Senin, tapi sekarang harus ketemu Senin. Gak apa-apa teman-teman ya, gak apa-apa, it's okay. Kamu jadiin aja ketakutan kamu itu sebagai semangat yang mungkin gak bisa diutarakan. Saking gak bisa diutarakan ya, terrepresentasi melalui rasa takut gitu ya. Bisa gak ya? Bisa. So, teman Pro 2, aku mau bahas nih bahwasanya kabut di pagi hari itu terjadi akibat proses kondensasi uap air di mana udara lembab dan juga dingin itu mencapai titik jenuh teman Pro 2 atau disebut dengan titik embun setelah penurunan suhu drastis pada malam hari. Gimana teman Pro 2, fenomena ini itu umumnya terbentuk dari udara dingin yang menahan uap air yang kemudian mengembun menjadi butiran air kecil yang melayang. Makanya teman Pro 2 ya, pagi ini kita dihiasi sama embun-embun yang menyejukkan, setuju nggak?

Selamat pagi teman Pradua. Bangun, bangun, bangun. Jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Memperdua, selain proses kondensasi uap air dari atmosfer, ada beberapa alasan unik nih teman produa dan mungkin jarang banget kita ketahui mengapa benda-benda di pagi hari ini menjadi basah. Teman produa, karena adanya proses gutasi, yang mana tumbuhan ini bernapas gitu ya, yang mana seringkali tetesan air di ujung daun itu bukan berasal dari udara atau embun teman produa, melainkan dari dalam tumbuhan itu sendiri. Gimana saat malam hari yang lembab, teman produa ini akar terus menyerap air, sementara penguapan atau transpirasi ini berhenti. Yang mana tekanan air yang tinggi ini memaksa cairan keluar melalui pori khusus di tepi daun yang disebut hidatoda. Di samping itu teman produa ada efek gelas berkeringat. Yona, permukaan seperti jok motor, kaca mobil, atau logam mendingin ini lebih cepat daripada udara sekitarnya karena mereka melepaskan panas dalam bentuk radiasi gelombang panjang ke langit, teman produa. Gimana benda-benda ini itu bertindak seperti magnet bagi uap air yang menyentuhnya, memaksanya berubah wujud menjadi cair seketika. Dan teman produk, kamu juga perlu tahu bahwasanya embun ini tidak hanya turun dari langit, yang mana sebagian besar embun berasal dari uap air yang naik dari tanah yang hangat ke permukaan rumput yang lebih dingin. Yang mana proses ini itu disebut distilasi, di mana kelembapan tanah ini menguap ke atas lalu segera mengembun di dedaunan sebelum sempat terbang ke atmosfer. Dalam memprodua, ketiadaan awan sebagai selimut, yang mana embun ini justru lebih pekat saat langit malam sangat cerah. Tanpa awan yang memantulkan kembali panas ke bumi, suhu permukaan turun drastis hingga mencapai titik embun atau dew point lebih cepat, teman produa. Yang mana memicu pembentukan kristal es atau embun upas di dataran tinggi. Teman produa, yang terakhir bahwasanya kehadiran embun yang konsisten ini membantu serangga kecil dan juga mikroorganisme tanah bertahan hidup di wilayah kering. Yang mana embun teman produa ini bahkan mengandung kadar oksigen lebih tinggi untuk embun pagi, sekitar 14 hingga 16 ppm dibanding air biasa yang bermanfaat bagi hidrasi tanaman. So, semoga ini teman produa ya bisa menjawab pertanyaan kamu seputar embun, apalagi nih pagi ini di Bukit Tinggi embunnya cukup tebal gitu ya teman produa. Tetap di Produa Bukit Tinggi bareng Asabul, teman terbaik kamu.

0: siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Berkendara saat hujan deras membutuhkan kewaspadaan yang ekstra dan konsentrasi lebih tinggi agar terhindar dari potensi celaka. Berikut tips aman berkendara saat hujan deras yang bisa Anda lakukan. Pastikan kendaraan dalam keadaan baik, kurangi kecepatan dan jaga jarak, nyalakan lampu kendaraan, dilarang menggunakan lampu hazard. Hindari lakukan pengereman mendadak saat menerjang genangan air. Atur kembali suhu AC mobil Anda agar tidak mengundang embun. Berhenti dan berteduh jika diperlukan.
2: Woi, tolong! Airnya makin naik nih! Woi, ini gimana? Ini airnya udah naik di kasur nih, woi! Tolong, itu laptop gua!
3: Waduh, laptopnya belum diamanin nih! Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
2: Ya elah, makin nanya! Bentar-bentar, laptop mau masuk nih!
4: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
2: Nah, udah paham kan sekarang?
5: Weh, lo

Iya teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ashabul di 94,8 FM. Dan teman-teman Pro 2, gimana nih paginya di Senin ini? Semoga semangat selalu ya. Walaupun mungkin sebagian di antara kamu kayak Senin lagi. Tapi gak apa-apa teman-teman ya, asalkan ada Ashabul yang nemenin pagi-pagi lagi. So teman Pro 2, gimana nih? Boleh banget kamu bisa komen perasaan kamu di pagi ini. Komennya kemana, Bul? Ke WhatsApp aja teman-teman ya, di WhatsApp Pro 2. Dan nanti aku bakal bacain nih, mana tahu ada di antara kamu yang semangatnya semangat 45, atau jangan-jangan yang gak semangat sama sekali. Jadi boleh banget nih yang gak semangat dan kamu komen, aku semangatin kamu. Mana tahu bisa nih semangatnya agak sedikit bertambah gitu ya teman Pro 2. Tapi bagi kamu ya mungkin sekiranya udah semangat dan aku tambah semangatin, mana tahu bisa jadi suplemen terbaik nih di pagi ini ya. Teman Pro 2, aku tungguin jawaban kamu tentunya di Spada sama pagi teman Pro 2, sembari nanti kita bahas beberapa topik tentunya ya yang menarik dan juga jadi insight baru buat aku, kamu, dan kita sampai nanti pukul 9 pagi. Dan teman-teman, aku mau berpesan dulu nih. Ini wajib banget. Setiap pagi aku selalu berpesan gitu ya, bukan berpesan, itu beda lagi. Pesan nasugor atau mie goreng gitu ya. So, teman Pro 2, pesannya adalah bagi kamu yang mungkin sekiranya udah siap-siap berangkat kantor, sekolah atau kuliah, aku harap kamu semuanya bisa tanamin afirmasi positif dalam diri masing-masing. Karena teman Pro 2 ya, ketika kita nanamin afirmasi positif itu bakalan jadi magnet tersendiri buat kita bisa melakukan hal-hal sesuai dengan apa yang kita tanamin ke diri kita masing-masing. Jadi boleh banget di pagi ini afirmasinya afirmasi yang positif. Aku yakin bisa, aku yakin semangat, aku yakin semua hal yang akan aku kerjain bisa aku kerjain, dan aku yakin bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari yang kemarin. Gitu, oke? So, teman Pro 2, aku tungguin diri kamu dengan versi terbaik. Walaupun kita gak pernah ketemu, tapi gak apa-apa, it's okay. Setidaknya aku bisa nerka-nerka nih yang dengerin aku yang seperti apa, terus juga lagi di mana, lagi ngelakuin apa, gitu ya teman Pro 2. Dan sembari kamu siap-siap, sembari kamu berangkat kerja, berangkat ngantor, berangkat kuliah, berangkat sekolah, aku putarin beberapa lagu buat kamu, oke? Sebelum nanti kita ketemu lagi di pembahasan yang luar biasa di Pro 2 Bukit Tinggi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Meski banyak yang kehilangan, warga tetap memiliki kesempatan untuk memulai ulang kehidupan. Bantuan modal usaha memberi mereka energi baru untuk bangkit. Program padat karya membuat tangan-tangan yang lelah kembali produktif. Lahan pertanian yang dipulihkan menjadi simbol bahwa kehidupan masih dapat bertumbuh. Nelayan yang kembali melaut membawa cerita tentang ketahanan dan harapan. Setiap langkah pemulihan ekonomi adalah bukti bahwa masyarakat tidak pernah menyerah pada keadaan.
2: Tembok, kamu kok kotor sekali?
3: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
2: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
3: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
2: Gak tahu nih. Sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
3: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
2: Betul tembok.
4: Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.